0: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
7: pajak
5: reklame, meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
6: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
8: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
9: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
10: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
9: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, Undang-Undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program ya, tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
16: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang hilang tertimbun longsor

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia telah dilanggar pendengar. Kami masih bersama Anda di 103,6 MHz lewat musik dan informasi hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadir untuk Anda lewat Maluku Tenggara menyapa, dan untuk Anda juga yang sementara tidur bersama kami nantinya juga ikut berpartisipasi ya. Topik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Narasumber dari Camat K Kecil Timur ya, ada Bapak Pius Fritz D. Wakanubun Esos. Anda bisa bergabung bersama kami nantinya pendengar di 0813-549-5875. Topik kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat akan hadir untuk Anda satu jam nantinya kebersamaan kita pendengar hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih terus dijun bersama kami pendengar, dan kembali kita berjumpa lewat Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini pendengar.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Iya pendengar, kantor kecamatan bukan sekedar bangunan birokrasi ya, melainkan simpul utama tempat masyarakat pertama kali merasakan kehadiran pemerintah. Sebagai garda terdepan, pemerintah kecamatan memegang peran vital dalam mendekatkan pelayanan, menyederhanakan urusan administrasi, serta mendampingi ohoi-ohoi agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Mengupas peran strategis ini pendengar, topik yang akan kita bahas pagi hari ini lewat Maluku Tenggara menyapa, yaitu kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Dan di studio saat ini pendengar telah hadir bersama kita narasumber Camat Ki Kecil Timur, ada Bapak Pius Fritz D. Wokanupun Esos MSC. Saya sapa Pak Pius ya. Selamat pagi Pak Pius.
2: Selamat pagi. Selamat pagi untuk masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
0: Kabar baik ya hari ini?
2: Baik.
0: Pak Piusnya ini luar biasa energik ya, semangatnya juga luar biasa ya. Terima kasih Pak Pius sudah berkenan hadir untuk mengisi Maluku Tenggara menyapa edisi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga berikan ruang bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar Anda terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini di 0813-549-5875. Satu jam kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita mulai untuk dialog Maluku Tenggara menyapa edisi pagi ini, Pak Fritz. Kalau subtema dialog kita hari ini kan memang sangat tegas ya, Pak Fritz ya. Kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Nah, menurut Pak Fritz sendiri, apa filosofi dan tanggung jawab terbesar dari kalimat garda terdepan ini di Kecamatan Ki Kecil Timur, Pak?
2: Kecamatan sebagai garda terdepan adalah birokrasi yang punya sistem dari pusat sampai di kabupaten dan sampai di kecamatan dan juga sampai ke setiap pohoi. Di sini adalah sistem soal pelayanan. Pelayanan kecamatan adalah sangat menyentuh kepada masyarakat dan sangat dekat dan juga sangat menjawab rentang kendali. Dan sistem ini kerja secara profesional, akuntabel dan transparansi dan juga cepat, tepat dan memuaskan dan juga efisiensi dan efektif dalam kinerja sebagai birokrasi ASN yang di kecamatan. Selalu memerlukan pendekatan yang cepat dalam artian bahwa pelayanan masyarakat yang datang di kantor camat harus semua seksi harus melihat dan juga menjawab atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Contoh yang pelayanan dasar yang setiap kali kami di kecamatan laksanakan yaitu pelayanan kartu penduduk atau pelayanan keterangan kurang mampu dan juga keterangan domisili yang perlu camat tanda tangan. Di situ ada pegawai yang sudah siap di depan pintu terima mereka dan konfirmasi kepada camat atau sekcam atau seksi pemerintahan supaya kita bersinergi dan juga menjawab apa yang mereka membawa tanda tangan supaya bisa membawa ke instansi terkait atau dinas terkait yang sangat membutuhkan tentang keterangan kurang mampu dan keterangan domisili. Karena di situ jaraknya kecamatan Kecil Timur tidak jauh dari juga kota yang jaraknya hampir 60 kilo. Iya. Dan mereka juga dengan transportasi sehingga mereka juga bisa melaksanakan atau bisa membawa kebutuhan mereka bisa cepat tembus ke dalam kota dalam arti bahwa bisa dapat sama-sama bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja pelayanan yang kami laksanakan. Selain yang lain-lain juga ada banyak, Ibu.
0: Luar biasa ini garda terdepan, ini luar biasa Pak Camatnya ya. Tadi dilihat kemana-mana katanya capnya dibawa-bawa, ini yang disebut garda terdepan ya, seperti itu ya Pak Camat.
2: Ah ya, jadi karena camat adalah banyak juga urusan juga berhubungan di kabupaten, dinas terkait juga kita rapat koordinasi, dan juga ada rapat juga di kantor bupati, dan banyak juga kegiatan yang dibutuhkan camat hadir. Sehingga yang saya tanamkan dan prinsip saya adalah saya selalu bawa cap. Cap ini saya ada bawa dalam mobil.
0: Iya.
2: Dan kalau terlepas dalam mobil saya taruh dalam saku, supaya menjawab semua itu apa yang masyarakat membutuhkan tanda tangan dan cap itu harus ada di tempat. Jadi pelayanan ini bukan hanya formal, dia resmi saja di kantor, tapi ada kelonggaran, keluasan juga di mana tengah jalan, di mana tempat, dan di mana saja tetap pelayanan tetap maksimal. Karena saya menganggap bahwa pelayanan ini sangat cepat, tepat, memuaskan ini supaya mereka juga senang, kami pihak kecamatan juga senang, apalagi saya sebagai camat, sebagai pemimpin satu kecamatan juga menjawab perintah kendali itu. Karena melihat masyarakat ini semua punya kepentingan, kebutuhan, punya ini bermacam-macam.
0: Iya.
2: Ada pasti kebutuhan lain, baru mereka cari-cari dan mereka repot-repot. Lebih saya solusi yang paling ampuh dan paling dahsyat, karena garda terdepan ini adalah pelayanan prima. Itu adalah pelayanan publik yang paling mendasar adalah harus tanda tangan, cap tangan. Dan juga sudah informasi ini sudah ada di kepala-kepala desa 18 tahun ini. Jadi mereka sudah tahu bahwa irama ini, langkah ini dan keputusan ini tetap berjalan efektif. Jadi masyarakat dan itu semua sudah tahu. Jadi tidak pernah datang di rumah, tidak pernah saya ambil cap dalam rumah, tetap ada di mobil. Saya bilang saya ambil kunci mobil lalu saya buka mobil. Alasannya bahwa saya selalu kasih alasan kenapa sampai saya taruh cap dalam mobil, supaya mempermudah, mempercepat urusan. Jadi urusan harus cepat. Jadi ramah saya juga harus, pelayanan juga harus cepat, tidak boleh lama. Karena harus peka, tangkap terhadap kebutuhan masyarakat. Itu yang harus penting yang dilaksanakan di Kecamatan Kecil Timur.
0: Berarti masyarakat Kecil Timur ini luar biasa, betul-betul puas dengan pelayanan di camat, Pak ya. Dan tidak ada keluhan sejauh ini, Pak ya. Pasti seperti itu.
2: Jadi pegawai kecamatan sudah memberikan informasi lewat WA, lewat Messenger, dan juga memberikan nomor kepada masyarakat sehingga informasinya cepat. Sementara mereka dalam perjalanan, pegawai sudah sampaikan bahwa ada masyarakat yang membutuhkan tanda tangan. Jadi Pak, posisi di mana siap untuk tanda tangan. Lalu saya kasih tahu tempatnya, saya ada di, biasa di ruangan aula bupati kalau rapat, atau di ruang kerja bupati, atau di ruangan mana saja yang ada, saya bilang bahwa saya ada posisi di sini. Jadi komunikasi dan informasi tidak pernah putus, karena pelayanan itu bukan hanya lewat ketik saja, tapi harus bagi informasi juga tuh, memudahkan semua akses supaya kita bisa ketemu di mana, atau jalan raya, atau di muka, di mana saja. Jadi tidak merasa bahwa formal saja, tapi harus ada fleksibel.
0: Baik Pak Camat, bisa dipaparkan sedikit ya Pak, ini bagaimana gambaran umum wilayah dan tantangan geografis atau sosial di Kecamatan Kiai Kecil Timur saat ini dalam menghadirkan pelayanan yang merata Pak?
2: Jadi kita di sana 18 kampung. 18 kampung ini memang sinyalnya semua sudah bagus.
0: Iya.
2: Tapi jaraknya kantor camat hanya yang jaraknya jauh sedikit, barangkali ada dua hoi. Hoi sedikit ada hoi nol dengan merfun, dia masuk ke dalam sedikit. Tapi mulai dari Disuki, Semawi, Revap, dan Wain Baru sampai Rumah Terat, Fatngon, Aben, dan Buk, dan Fit, dan Mestur Baru, dan Mestur Renus, itu tetap kantor kecamatan adalah di depan jalan. Di depan jalan, jadi selalu ada pantauan. Di situ ada pantauan juga kepada masyarakat bahwa pegawai Bapak Camat sudah ada ke belum. Kalau Bapak Camat sudah ada, berarti harus tanda tangan yang di tempat. Tapi kalau bergeser ke setiap kampung yang kegiatan seperti evaluasi APBDES atau musrimang tingkat desa atau kegiatan-kegiatan desa yang butuhkan kehadiran camat, berarti informasi harus disampaikan. Tetapi tidak putus dalam arti bahwa pelayanan ini putus, tidak ada. Tetap dia maksimal, dia normal saja seperti ada di kantor. Atau mereka bilang bahwa sedikit lagi Pak Camat sudah sampai di sini. Jadi saya biasa kasih durasi waktu. 20 menit saya sudah sampai di kantor camat. 5 menit saya sudah ada di situ. Kalau setengah jam berarti setengah jam. Jadi ini hari yang diwakilkan untuk tanda tangan, memang kalau dia darurat urgent, si cam tanda tangan atas camat untuk mempercepat mempermudah itu urusan pelayanan pemerintahan yang sekaligus menyentuh kepada masyarakat tadi.
0: Nah, Pak Camat, ini bagaimana kantor kecamatan menyikapi anggapan lama bahwa mengurus surat di kantor kecamatan itu terkadang butuh waktu lama dan berbelit-belit ini, Pak?
2: Nah, jadi di kecamatan pada dasarnya bahwa WA group itu harus aktif, dan di sana kita punya sinyal juga aktif di kantor camat, ada bantuan bakti sosial tentang internet. Internet ini juga dibagi kepada masyarakat sekitar itu. Jadi anak-anak sekolah dan kuliah itu selalu ada di halaman kantor camat. Itu satu jaringan untuk dikasih untuk mereka. Untuk anak-anak kuliah, sekolah, butuhkan informasi, mereka di situ. Sedangkan satu jaringan kepada pegawai. Pegawai supaya kerja yang butuhkan aplikasi atau kerja kantor atau WA group. Contohnya kayak undangan. Undangan untuk kita rapat pertemuan kegiatan di kecamatan atau koordinasi kegiatan apa-apa saja. Itu pegawai mempercepat dia, jadi dia tidak mempersulit. Dalam arti bahwa mereka membuat surat, lalu saya tanda tangan, lalu dikirimkan dari WA group kepada WA group kepala Palahoy. Ada di sana kepala grup, kami juga ada di grup-grup puskesmas, ada di guru-guru, ada juga grup-grup perangkat. Jadi soal berbelit itu memang tidak ada, dan ini harus mempercepat. Jadi surat-surat apa yang satu menit saya time scanner dia, foto lah saya tanda tangan, saya langsung kirim. Kalau saya tidak kirim berarti sekjen, kalau sekjen berarti seksi-seksi harus kirim. Jadi saya sudah sampaikan bahwa seksi ini kirim. Lalu kirim semua. Itu untuk mempercepat, mempermudah tadi akses surat. Jadi untuk soal berbelit di kecamatan memang tidak ada. Tetap berjalan normal seperti biasa.
0: Tidak ada istilah berbelit-belit di KKT ya?
2: Iya.
0: Luar biasa ini. Dan Pak Camat, bagaimana Bapak membangun kedisiplinan dan semangat melayani bagi seluruh ASN dan staf di kantor camat Ki Kecil Timur ini, Pak?
2: Pertama saya sampaikan untuk pegawai kantor camat soal organisasi dalam kantor itu, kita bersama-sama itu harus punya komitmen, punya tanggung jawab bersama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga punya komitmen dan juga harus punya motivasi spirit bahwa kita ada dalam kantor camat karena untuk pelayanan masyarakat. Jadi sehingga bicara tentang sistem yang ada di kantor, bicara tentang metode, bicara tentang paradigma yang ada di kantor, harus didasari dengan semangat, punya tekad yang kuat untuk bagaimana melihat tentang kebutuhan masyarakat, program masyarakat yang membutuhkan kita untuk buat pelayanan prima terhadap mereka. Dan yang kedua adalah pegawai ini harus taat asas sesuai dengan tupoksi yang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan bupati kepada camat, dan juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang tupoksi masing-masing, dan di sana ada tupoksi pelayanan publik, tupoksi pemberdayaan masyarakat desa, ada tupoksi juga pemerintahan desa, dan ada tupoksi terantib, ketertiban dan ketentraman, dan juga ada KSB perencanaan keuangan, dan juga ada KSB kepegawaian. Jadi sehingga semua sinergi dan semua harus punya tekad yang kuat. Dan saya sampaikan juga bahwa pegawai ingat nilai dan tata krama, etika, dan juga menjaga nilai-nilai yang ada, karena setiap kepala desa yang ada itu kita bukan punya bawahan tapi mitra kerja dari kecamatan. Jadi harus mereka datang harus tegur dengan sopan, santun, dan ramah, dengan tenang melayani, dan juga masyarakat juga sama, supaya mereka pulang dengan rasa puas, rasa senang atas kehadiran kita sebagai garda terdepan tadi menjawab. Lalu kalau pelayanan publik ini dasarnya juga ada di kepala hoi dengan perangkat, sehingga kalau ada sesuatu atau permasalahan itu selalu masyarakat menyampaikan kepada saya. Lalu saya sampaikan juga kepada perangkat, kepala HUI, bahwa pelayanan harus diutamakan. Karena negara ada, daerah ada, kecamatan ada, karena HUI kuat, kecamatan kuat, negara kuat, semua kuat. Jadi kita saling kolaborasi, saling sinergi, saling koordinasi, saling kerjasama yang baik, supaya tetap harmonis dan secara kekeluargaan 18 kampung ini berjalan dengan maksimal. Barangkali sedikit kita ngobrol-ngobrol pada pagi ini.
0: Soal kedisiplinan tadi ya Pak Camat ya, jika memang di camat sendiri ada ASN atau mungkin staf ya kurang disiplin, kira-kira ada ketegasan dari pihak ke camat sendiri?
2: Dari saya itu selalu memberikan pertama pesanan atau telepon atau menyampaikan secara pendekatan yang pertama, kedua, ketiga, baru surat panggilan. Tapi kalau memang mereka sudah hadir dalam waktu pesanan lisan baru sampai, berarti kita komunikasi secara kekeluargaan, diberikan nasihat, diberikan pemahaman, bicara tentang PP nomor 3, selalu kesiplinan kepegawaian, lalu kekeluargaan, dibicara dengan baik-baik, lalu mereka taat, lalu mereka kembali hadir, lalu mereka proaktif tentang pekerjaan dalam kantor. Tapi kalau memang ada yang sempat hari di kantor tapi kerja, siap untuk kerja kegiatan atau program atau mesin, atau tiba-tiba lampu mati di sana, mereka kerja tugas kantornya di rumah segala macam ya, diberikan ruang untuk mereka juga supaya tidak putus. Intinya tidak putus, karena kita di kecamatan kadang-kadang kan lampu mati, jangan sampai ini ada kurang, di sana ada kurang atau hambatan dan tantangan. Jadi semua tempat itu harus kan ada WA, ada messenger, ada email, dan itu semua harus diperan aktif. Intinya saya bilang bahwa sekarang kan pekerjaan dalam kantor apa kan sudah teknologi kan sudah canggih. Jadi tinggal semua bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa kirim lewat PDF, lewat Word, kita bisa print, kita bisa edit dan segala macam, sehingga bisa menjawab itu program dan kegiatan kita di kecamatan yang menyentuh langsung ke masyarakat yang khususnya ada di Kecamatan Kikecil Timur.
0: Baik Pak Camat, jadi sejauh ini bisa dihadapi ya untuk ketidakdisiplinan ASN maupun stafnya ya.
2: Iya.
0: Kecamatan juga Pak Camat memegang peran penting ya dalam mendukung agenda nasional seperti percepatan penanganan stunting dan ketahanan pangan. Nah, bagaimana langkah konkret kecamatan bersama Puskesmas ya dan kader Posyandu di OHOI Pak?
2: Pertama, soal kerjasama dengan Kepala Puskesmas Rumat dan WND sangat bagus. Mereka sangat antusias, sangat aktif dan pro, dan mereka memang profesi sebagai kesehatan. Jadi data-data mereka itu sangat akurat, data-data akurat. Lalu saya sampaikan juga kepada Kepala Pelahoy supaya ingat, kita harus juga mendapat informasi dari dua puskesmas ini soal stunting. Karena program pemerintah itu soal rembuk stunting, soal anggaran dari dana desa sedikit juga untuk bicara tentang stunting tadi. Bagaimana tentang anak balita yang kurang asupan dan mereka barangkali dibantu secara sedikit dari dana desa untuk mereka bisa ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan atau ibu atau janinan atau susu. Dan ada beberapa ahli yang tetap jarang kalau ada stunting. Kalau tidak ada stunting ya memang mereka diprioritaskan ke program yang lain. Tapi kalau rata-rata semua itu kalau ada stunting tetap mereka fokus, lalu ada intervensi dari Kepala HUI untuk selalu menangani secara serius bersama dengan dua puskesmas tadi. Jadi stunting di sana yang saya sudah dapat data juga dari Rumat ya sudah menurun. Yang awalnya 2025 7%, tapi sekarang sudah 4% itu untuk data yang akurat valid yang baru dapat pagi ini dari Kepala Puskesmas Rumat.
0: Berarti ada penurunan ya, luar biasa ya. Tidak peningkatan tapi penurunan. Berarti kerja keras yang baik juga ya.
2: Iya, dari Kepala Puskesmas.
0: Baik. Pak Camat, kira-kira sejauh mana ini penggunaan teknologi atau media informasi digital dimanfaatkan di kantor camat Kikecil Timur agar warga tahu syarat-syarat pengurusan surat sebelum datang ke kantor?
2: Pertama bahwa sistem kerja ini karena sinyalnya tidak kuat, jadi sistem kerjanya kayak macam kayak berhubungan dengan dana desa yang perlu aplikasi, itu diarahkan saja bahwa secara surat yang manual yang diupdate itu nanti turun saja di Dinas PMD supaya dia mempermudah dan mempercepat. Itu langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, surat-surat rekomendasi dan segala macam yang dibutuhkan ada di kantor camat tetap kita layani secara normal, lalu kita layani secara transparan dan terbuka, dan tetap mendukung tentang kegiatan program OHO yang perlu ditindaklanjuti ke kabupaten.
0: Jadi masyarakat secara langsung datang ke kantor camat saja seperti itu ya Pak ya, ya. Untuk informasi-informasi ya. Mengenai syarat-syarat pengurusan ya.
2: Iya, betul.
0: Baik Pak Camat. Nah, bagaimana pelayanan bagi kelompok rentan ya, seperti lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas di kantor camat Kiai Kecil Timur, Pak?
2: Kalau di situ biasa karena ada yang orang tua atau keluarga dekat yang selalu bawa mereka punya surat keterangan, dan desa-desa itu sudah aktif dengan hal itu. Jadi mereka waktu kita BLT ekstrim itu mereka punya data sudah ada di yang lansia, yang kurang produktif, yang tidak kuat dan tidak ada mata pencarian, semua kan punya data semua sudah ada. Jadi surat keterangan kurang mampu dan segala macam itu selalu perangkat yang bawa langsung ke kantor camat. Jadi untuk 18 kampung sana itu luar biasa. Saya berikan apresiasi dan profesiat juga kepada perangkat dan kepala OHO yang ada di 18 kampung sana. Mereka itu pelayanan itu tetap aktif.
0: Jemput bola ya.
2: Jemput bola mereka.
0: Tidak tunggu masyarakatnya datang, tapi sudah bisa membaca situasi.
2: Jadi mereka punya data valid itu sudah ada. Jadi dia sudah tahu bahwa keluarga ini kiri ini lalu minta itu satu kali bawa biasa 3-4 orang yang bawa. Tapi itu perangkat yang bawa. Dan perangkat itu difungsikan. Jadi garda terdepan tadi memang semua garda terdepan.
0: Iya.
2: Jadi dihitung person orang dan label kecamatan sebagai garda terdepan, OHO sebagai garda terdepan, lalu person masing-masing juga garda terdepan, semua garda terdepan supaya menjawab itu pelayanan tadi menjadi pelayanan yang baik, normal, efektif dan efisien tadi. Jadi itu perangkat yang bawa. Itu saya ada di sana, saya rasakan itu perangkat yang bawa. Atau saudara atau pegawai yang memang merasa dekat dengan keluarga mereka bawa. Jadi kayak sudah saling ketergantungan. Jadi tidak semerta begini, tapi ada yang langsung urusan di kota dia bisa bawa. Ada kan anak-anak sekolah langsung bawa. Tinggal saya tunjuk saja bahwa rumah saya di mana. Yang dari tahunnya orang tidak tahu rumahnya saya di mana, ya semua datang. Tinggal tunjuk daerah sekitar kompleksnya semua tahu. Oh ini kayaknya datang cari Bapak Camat untuk tanda tangan. Jadi itu sudah hal biasa dan pekerjaan tiap hari sudah tuh tanda tangan itu. Itu paling tiap hari untuk dilaksanakan untuk kebutuhan.
0: Jadi memang luar biasa ya pelayanannya. Tidak ada hambatan untuk mereka yang memang lansia, ibu hamil dan disabilitas ini. Tidak ada cerita bahwa mereka tidak terlayani. Namun bisa ada dengan gerakan jemput bola dan semua punya pelayanan, menerima pelayanan yang sama ya. Seperti itu ya Pak Camat ya. Nah, bagaimana koordinasi Forkopimda Camat Polsek Koramil di Kiai Kecil Timur dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar wilayah tetap kondusif Pak?
2: Jadi selain daripada kita rapat bersama dengan Pak Kapolsek, itu selalu kan lewat via WA, SMS. Kalau memang ada kampung-kampung yang ada tidak nyaman atau ada kenakalan anak-anak, selalu Pak Kapolsek telepon. Pak Kapolsek selalu koordinasi dan telepon untuk saya. Setelah itu saya menyurati kepala Pulau Hoi, lalu kita rapat dengan Pak Kapolsek. Sama-sama sampai sekarang ini kita tetap koordinasi jalan terus. Apalagi kegiatan sekarang lagi yang ada adalah turnamen bola voli Bupati Cup yang dilaksanakan di kecamatan, ya perlu koordinasi, dan kami meminta membuat satu rekomendasi, meminta untuk surat izin keramaian dari Polsek untuk diberikan kami di kecamatan supaya menjaga ketertiban, dan Polsek juga disiapkan mereka punya personil untuk bersama-sama menjaga ketertiban keamanan yang ada di Kecamatan Kecil Timur, khususnya ada di turnamen bola voli yang sekarang dijalankan. Jadi komunikasi tetap jalan, kegiatan 17 Agustus semua kegiatan semua selalu kami menyurati komunikasi lewat telepon, lewat WA, dan Pak Kapolsek sendiri sampaikan bahwa semua itu lewat WA saja. Nanti fisik nanti kemudian, tapi darurat itu cepat. Kalau bawa itu barangkali lagi 1 jam baru sampai, tapi yang lain hanya 1 detik saja langsung sampai, kita sudah bisa tahu informasi. Itu yang sekarang yang saya dengan Pak Kapolsek dengan jajaran sana itu punya sistem kerjanya seperti itu.
0: Jadi memang ketika ada persoalan atau mungkin ada hal-hal teknis di komunikasi seperti itu ya Pak ya. Jadi memang untuk acara-acara, untuk program-program yang dilaksanakan semua terlaksana lancar. Namun Pak Camat, kalau kita lihat apakah memang ada program-program khusus yang memang dirancangkan dari camat sendiri, ada agenda rutin yang dilaksanakan ya, agar memang tinggal tidak tunggu lagi ada masalah atau hal-hal yang ingin dibahas, namun ada agenda-agenda rutin yang dilaksanakan untuk pertemuan-pertemuan atau koordinasi dengan pihak-pihak Polsek atau Koramil di Kecil Timur seperti itu Pak.
2: Jadi pertama saya koordinasi dengan Pak Kapolsek tinggal Pak Polsek. Pertama bahwa saya mempertegas sekali untuk anak-anak Kecil Timur yang dari kecamatan sana tidak boleh buat keonaran di kabupaten. Dan saya pertegas itu untuk semua kepala hoi. Harus jaga sikap mereka mulai dari SD, SMP yang ada sana semua. Harus tunjukkan contoh yang baik di Kecamatan Kecil Timur supaya jangan membawa datang di kota. Dan selalu saya buat ketegasan itu. Jadi selain program, tapi saya harus sampaikan di kepala hoi, harus semua bertanggung jawab bersama, karena keamanan ini bukan hanya pihak kepolisian, tidak, semua orang, semua stakeholder, semua masyarakat, semua orang tua dan segala macam harus diperan aktif. Jangan sudah ada masalah lalu dikambing hitamkan satu sama lain, tidak boleh. Jadi saya sudah sampaikan, tolong, tidak boleh, tidak boleh. Seperti yang sekarang ada bola voli yang ada di Kecamatan Kecil Timur, kalau saya lihat bahwa supporter yang berlebihan, ada pemain yang protes dan segala macam, saya kemarin panggil, marilah kita ofisial dan manajer saya harus ketemu dengan camat dan kepala voli supaya kita diskusi bersama. Ini menyongsong 17 Agustus, ini kita meramaikan. Sehingga keakraban, kekompakan, kekeluargaan itu harus kita bangun intim supaya mencari bibit yang terbaik. Lalu ada perwakilan kita bawa ke kabupaten, 2000 putri dan putra supaya kita bersaing di kabupaten. Itu yang sejauh saya melaksanakan kemarin. Tetapi yang program itu bahwa saya sudah sampaikan bahwa program itu setiap bulan itu selalu ada rapat, dan di situ saya sisipkan itu soal ketertiban dan kenyamanan, kampung-kampung mana yang minum mabuk itu saya langsung tuduhin, tidak boleh minum karena undang-undang sudah turun, bisa-bisa juga kita juga harus miris itu, harus disita dan segala macam. Jadi kita tidak pandang bulu, jadi saya selalu koordinasi baik dengan Kapolsek, dan juga karena Pak Koram memang ada di kota sini, kalau Pak Kapolsek kan dia dekat dengan kantor camat dan tiap hari lain, dan juga dia juga beliau juga biasa ke Danar. Tetapi saya selalu komunikasi lewat WA dilancar dan kepala hoi. Jadi saya buat ketegasan karena garda terdepan juga kepala hoi ini, dia sangat menyentuh, dia punya masyarakat, dia mengatur, mengurus dan segala macam. Jadi kalau saya buat ketegasan kepada kepala hoi tetap jalankan sesuai dengan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, kita semua laksanakan yang baik-baik, tetap jalan dengan efektif dan efisiensi.
0: Baik Pak Camat, sesi pertama ya 32 menit kita lewati, dan pendengar dimanapun Anda berada, sesi kedua akan kita lanjutkan. Anda punya ruang ya untuk yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 0813 549 5875. Kita break sejenak pendengar, kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Pendengar lewat Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini. Dan topik yang masih terus kita bahas terkait dengan kecamatan jadi garda terdepan ya pelayanan masyarakat narasumber dari Camat KI Kecil Timur ya, ada Bapak Pius Prits D. Wokanobonesos MSI. Pak Prits, kita lanjutkan dialog kita ya, sesi kedua ini. Sebagai pembina pemerintah Ohoi ya Pak Prits, nah bagaimana peran camat dalam melindungi para kepala Ohoi atau penjabat dan perangkat Ohoi dalam penyusunan APB Ohoi dan pengelolaan dana desa agar transparan, Pak Camat?
2: Pertama adalah tugas dari camat adalah soal pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat atau kepala Ohoi yang ada di setiap desa. Yang berikut adalah soal evaluasi APBD itu selalu ada tingkatan dari Ohoi sampai masuk di kecamatan, sehingga di situ ada evaluasi bersama. Di situ evaluasi bersama ini ada dari pihak PMD, tenaga ahli dan pendamping desa dan pihak kecamatan bersama-sama dia program prioritas sesuai dengan kegiatan atau program yang sesuai dengan amanat undang-undang, regulasi yang diatur, sehingga program itu dia sangat menyentuh kepada masyarakat. Yang ada adalah pemberdayaan dan kegiatan, ada pembagian dana desa, sehingga mereka sudah tahu, kepala Ohoi ini mereka juga sudah tahu bahwa pembagian dana desa berapa persen, dan mereka juga sudah tahu bahwa program mana yang diprioritaskan, kayak BLT itu harus diprioritaskan juga yang pertama, bantuan ekstrim untuk masyarakat kurang mampu, mata pencairan yang ada, punya sakit permanen, segala macam itu yang selalu dilihat sebagai program utama. Lihat tentang program santing juga, lalu kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu dimasukkan. Lalu di situ ada bahan koreksi juga dari pihak-pihak yang terkait yang bisa dapat memberikan saran atau memboboti yang sesuai dengan regulasi. Barangkali itu saja.
1: Dari hasil evaluasi ya bersama yang tadi disampaikan, apakah memang ada masalah soal penyusunan APB Ohoi dan pengelolaan dana desa ini?
2: Memang selama ini tidak ada permasalahan karena memang mereka ikut semua tahapan pencairan di jalan sampai maksimal. Jadi sekarang sudah masuk dalam tahapan yang berikut, sementara mereka siap lagi, mereka punya dokumen-dokumen yang ada. Tapi untuk seberapa bulan ini tetap masih berjalan dengan baik.
1: Tidak ada keluhan dari para kepala Ohoi sendiri terkait itu, Pak?
2: Di sana karena kewenangan kami hanya soal program dan kegiatan itu nanti disampaikan lanjut ke dinas terkait adalah dinas PMD, dan nanti dilanjutkan lagi ke KPPN, sehingga kita hanya kerja sebatas seksi pemerintahan, kerja sebatas dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Ohoi, lalu seksi pemberdayaan juga seperti itu. Jadi kita intinya surat pengantar dari kecamatan ya kita tindak lanjuti masuk di tingkat kabupaten, dan surat-surat yang perlu kita verifikasi, validasi, lalu sudah net, akurat, dan dia sudah bersih, ya kita kasih naik akan saja di mereka bawa lanjut ke dinas PMB untuk soal dana desa dan pencairan selanjutnya.
1: Evaluasi itu apakah memang dia lancar ataukah memang ada waktu-waktu tertentu yang memang dipakai untuk evaluasi itu?
2: Dipakai, ada waktu. Jadi harus hadir semua stakeholder yang peran aktif dalam setiap Ohoi, harus yang punya peran tentang program kegiatan asas dihadir ketua BSO, operator, kepala desa, perangkat, sekretaris yang harus hadir dan bersama dengan tenaga ahli dari dinas PMD untuk mereka menyiapkan persepsi sesuai supaya jangan ada rumbak-rumbak lagi atau dicoret, tapi harus data yang memang betul-betul akurat, valid, supaya bisa dipertanggungjawab oleh semua, karena ini dokumen yang penting sekali untuk dilanjutin ke aplikasi atau si SCADES itu. Jadi itu masuk di mekanisme tahapan dari Dinas Pemda yang nanti tindak lanjuti.
1: Baik Pak Camat, ini jika terjadi kendala atau perselisihan administrasi di tingkat OHOI ya, nah bagaimana pendekatan musyawarah yang dilakukan kecamatan dalam memfasilitasinya Pak Camat?
2: Jadi dari awal itu kepala OHOI selalu menyurati juga kecamatan, lalu kita sama-sama dari bawah. Jadi kita sudah sama-sama memberikan saran, pendapat sesuai dengan anggaran yang perlu diprioritaskan karena efisiensi juga, sehingga program-program yang perlu diprioritaskan saja. Jadi mereka sudah tahu juga. Jadi mereka juga diplot juga dimasuk sesuai dengan itu. Nanti dibawa kembali datang ke kecamatan lagi, kita lihat ulang lagi. Lihat ulang sudah net, selesai, berita acara ditanda tangan, segala macam, baru ditindaklanjuti ke Dinas Pemda. Nah, itu seperti itu yang kita sama-sama. Jadi penampung desa punya fungsi juga ke situ. Jadi mereka sudah sama-sama melihat tentang dokumen yang ada. Kita sama-sama melihat, lalu kita sama-sama membobotnya, berikan masukan, program memang tidak prioritas, mana yang diprioritaskan, yang mana tidak perlu, yang tidak menyentuh ke masyarakat, lalu dievaluasi kembali bahwa program yang lalu tidak efektif, tidak efisien, lalu pakai kembali program ini, atau ini mubasir, itu harus dipertegas untuk tidak boleh.
1: Terhadap efisiensi itu Pak Camat, kira-kira apa dampak yang dirasa memang dari kecamatan Pak?
2: Ya, mereka merasakan juga, tapi karena kopdesnya juga membangun di Ahoy, bahwa di situ ada kantor juga yang bagus dan segala macam, dari desa untuk desa dan dipotong untuk desa. Jadi intinya ya fair-fair saja. Karena bangunannya ada di Ahoy yang sementara yang bangun, ada berapa Ahoy saja yang belum bangun. Bangkanya dilihat karena luas wilayah atau jumlah penduduk saya di kecamatan kecil timur, tapi rata-ratanya kan jalan. Jalan, jadi soal dana desa potong untuk kopdes itu ya, itu soal urusan pemerintah pusat, tapi intinya ada bangunan. Fisiknya kan ada. Jadi memang ya, lihat kantornya bagus, segala macam, ya sudah. Itu kan bukti nyata bahwa ya ada. Jadi harus menikmati semua yang ada, itu saja.
1: Jadi meskipun efisiensi tidak berdampak juga ya, tetap apa yang menjadi program nasional didukung oleh pemerintah camat, bahkan dari OHOI sendiri ya Pak Camat ya. Nah apa saja Pak Camat potensi lokal unggulan seperti sektor pertanian, perikanan atau pariwisata di Kecil Timur yang sedang didorong kecamatan agar dapat meningkatkan ekonomi warga Pak Camat?
2: Jadi di sana ada pertanian.
1: Iya pertanian ya.
2: Pertanian itu adalah Aben Raya, Musturaya, dan Honol, Merfum, itu kan desentral untuk soal pertanian. Mereka itu profesional sekali soal tanam sayur, tanaman-tanaman yang lain. Pertanian lain sangat profesional sekali. Itu soal. Sedangkan nelayan juga ada juga di Musturaya juga nelayan perikanan ini. Ini mereka ini punya hobi, punya minat, mata pencaharian juga ada di nelayan. Mulai dari dempet, tambuk, mustur baru, itu mereka tuh fokus juga di nelayan. Jadi menjawab ikan-ikan komo yang banyak-banyak itu dari sana. Dan sayur-sayur yang ada di pasar yang sekarang ini, itu banyak dari Kecil Timur. Itu mereka profesional semua tuh. Itu luar biasa. Kalau para wisata ini, di Suk ini baru dibenahi kembali. Lalu kuliner yang satu di Iso, rumah makan, lalu barangkali yang lain, barangkali kebun biasa saja untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau yang pertanian yang memang betul-betul sangat menjawab kebutuhan di pasar, yang banyak-banyak yang mau mama dong jual itu semua dari Kecil Timur itu.
1: Bagaimana pendampingan dari camat terhadap desa-desa yang memang memiliki potensi lokal unggulan itu Pak Camat?
2: Itu waktu program itu pipenisasi, jadi harus irigasi air, dan kepala desa sudah tahu, pejabat juga sudah tahu tentang kebutuhan itu, jadi selalu prioritaskan, sehingga ada pipenisasi, air, irigasi segala macam, jadi selalu mereka juga koordinasi, dan juga soal tosa, kendaraan, segala macam juga yang aktif. Jadi kepala-kepala desa atau pejabat yang cinta masyarakat, sayang masyarakat, ada di masyarakat, di tengah-tengah, dan ada juga mereka berkebun segala macam, jadi yang ikuti proses yang ada juga bisa mengetahui, memantau langsung di kebun, bisa melihat langsung, oh iya dari sisi pertanian seperti ini. Jadi untuk kecamatan lain boleh, tapi kecamatan untuk kecil-kecil itu khusus untuk pertanian itu saya masih unggulkan mereka, masih luar biasa. Berarti untuk Kecil Timur
1: pendampingan intens selalu dari pihak kecamatan sendiri ya, untuk desa-desa yang memang punya potensi unggulan itu ya Pak.
2: Ya, jadi kami tidak langsung turun ke kebun, tapi di situ kan ada pemulung dari pertanian, dari bidang-bidang yang lain, yang langsung bersentuh langsung. Tetapi kalau pendekatan kami itu lewat program kegiatan dari desa, yang bisa ada pemberian bisa masuk ke situ. Lalu surat keterangan segala macam, minta bantuan apa-apa yang perlu ketong tanda tangan, ketong harus tanda tangan supaya mempercepat tentang mereka punya kebutuhan yang ada di masyarakat.
1: Camat tetap mendukung ya Pak?
2: Ya, mendukung 100%.
1: Pak Camat, bagaimana pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan di Kecil Timur dalam memastikan aspirasi warga di tingkat tapak ini benar-benar terkawal ya hingga tingkat kabupaten Pak Camat?
2: Jadi program ini selalu diundang bersama-sama, lalu disortir, lalu program satu dua yang sudah ada di ketong sinkron saja, dan memang kalau sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, berarti kita tidak perlu kasih masuk dalam program itu. Lalu program satu dua saja yang perlu dijawab, dibawa ke tingkat kecamatan, lah kecamatan kita lanjut lagi ke kabupaten, nanti itu ranah kabupaten yang memberikan kesempatan ruang, lalu memberikan peluang ke kecamatan dan desa, itu tergantung dari kabupaten sendiri.
1: Tetap ada aspirasi dari warga ya Pak Camat ya?
2: Iya.
1: Baik Pak Camat, dan pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, Anda yang saat ini sementara stay tune bersama kami, tentunya Anda punya ruang ya untuk yang mau berbagi bersama kami, menyampaikan komentar terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini. Kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Lebih khusus juga untuk Anda pendengar dari Kecamatan Kecil Timur ya. Kebetulan Pak Camatnya ada di sini, bisa langsung bertanya. 081354958 75. Dan pendengar dimanapun Anda berada Pak Camat ya, kita akan membaca dulu ini ada pesan-pesan singkat yang masuk. Selamat pagi RRI. Untuk memastikan masyarakat paham akan haknya saat datang ke kantor camat Ki Kecil Timur, apakah di lokasi pelayanan sudah terpasang maklumat pelayanan yang memuat syarat, alur, dan waktu penyelesaian surat secara jelas? Ini daripada C ya Pak Camat. Jadi memang di lokasi pelayanan itu sudah, pertanyaannya apakah memang sudah terpasang maklumat pelayanan yang memuat syarat, alur, dan waktu penyelesaian surat secara jelas seperti itu Pak Camat. Jadi untuk syarat-syarat pengurusan seperti itu dan lain-lain, apakah memang ada untuk sudah terpasang seperti itu Pak Camat? Pertanyaan daripada Aceh ini.
2: Jadi di sana karena sudah aturannya baku sehingga pelayanan tetap selalu dengan normal, sesuai dengan jam kantor, sesuai dengan jam pelayanan masyarakat masuk, tetap harus pelayanan diutamakan. Itu yang kita jalankan di Kecamatan Kecil Timur seperti itu. Jadi tidak jam kantor, kalau di luar jam kantor yang tadi, bahwa di luar kantor pun tetap pelayanan sebagai rutinitas. Jadi kerja rutinitas itu kerja sudah baku dalam kantor. Jadi aktivitas manajemennya, lalu soal pelayanan administrasi dan pelayanan publik seperti kayak turun koordinasi dan fasilitas yang lain tetap di normal seperti biasa. Jadi di luar daripada pelayanan administrasi jam kantor, di luar jam kantor yang saya sampaikan di rumah, malam hari atau sembahyang atau jam olahraga, prinsipnya adalah penilaian yang diutamakan. Jadi bukan hanya semata formal saja yang ditulis, tapi pelaksanaannya pasti di luar itu. Tapi ya prinsip saya ini harusnya
1: langsung ya Pak.
2: Langsung to the point, supaya dia merasakan oleh masyarakat itu sendiri.
1: Baik Pak Camat, ini masih ada dari Ibu Novi ya di Langgur. Pagi RRI dan Pak Camat, mau tanya bagaimana dukungan dari kecamatan untuk kelengkapan fasilitas posyandu atau makanan tambahan untuk anak-anak di Ohoy Kikicil Timur?
2: Ya, dukungan ini karena program pemerintah yang sudah ada di setiap Ohoy. Jadi tambahan ini tergantung dari kepala Ohoy. Kepala Ohoy kalau memang sudah ada anggaran dalamnya harus realisasi. Dan saya sudah sampaikan di setiap Ohoy, kalau memang ada pos dan anggaran yang makanan tambahan itu harus dikasih, karena di situ ada juga di situ. Jadi kembali kepada kepala Ohoy. Jadi saya selalu berketegasan. Jadi bagi masyarakat yang khususnya masyarakat yang tersayang, yang tercinta di Kecamatan Kecil Timur, dan berapa hal penting itu selalu kendala itu yang saya biasa disampaikan oleh masyarakat. Saya sudah mempertegas ada beberapa kampung itu harus fokus. Karena gizi asupan yang saya maksud itu kan bisa menjawab tentang anak sanding tadi. Jadi terima kasih atas jawaban, dan saya sampaikan terima kasih juga atas masukan lewat WA. Nanti saya tindak lanjuti lagi, saya kembali akan lewat WA dan saya akan telepon langsung juga supaya bisa menjawab makan tambahan tadi, karena ini soal efisiensi dan efektif juga. Jadi soal efisien, jadi nanti saya komunikasi juga dengan kepala-kepala ini. Kalau Ungu yang belum realisasi soal tambahan makanan gizi tambahan asupan kayak anak-anak yang sudah ada dana tapi belum disalurkan, dan nanti saya akan mempertegas mengkali itu saja.
1: Tapi sejauh ini Pak, dari evaluasi di tingkat camat sendiri, apakah memang ada desa yang memang tidak jalan seperti itu Pak?
2: Rata-rata semua desanya jalan. Tetapi karena ini tergantung dari pencairan, kalau cepat berarti mereka cepat, tapi kalau ada yang inovasi kreatif ya bisa cari jalan dulu. Lalu saya sampaikan bahwa selalu pertemuan di mana-mana saya sampaikan bahwa ibu-ibu masyarakat Kikicil Timur khususnya yang berjual makanan yang bagus-bagus, yang dari pasar, yang dari kebun, yang segar, yang bagus, itu juga prioritaskan ke anak-anak makan. Karena itu nilai gizi juga tinggi. Ya, kita bukan dokter ya, tapi intinya harus prioritaskan juga. Jadi jangan kita berharap hanya bantuan dari pemerintah, tapi makan hasil olahan, hasil kebun yang ada segala macam ini juga nutrisi juga. Jadi barangkali yang harapan saya selalu sampaikan di Kecamatan Kikicil Timur, seperti kayak macam potensi ikan yang segar, yang bagus. Nanti jenis-jenis itu tergantung dari ahli gizi, tapi intinya secara umum saya selalu sampaikan, barangkali itu saja.
1: Pak Camat, masih ada lagi ya pesan singkat ini dari Ibu Dian di Watek. Selamat pagi RRI, apakah warga Ohoy bisa mengakses informasi kegiatan atau program kerja kecamatan lewat media sosial resmi kantor camat agar kami tahu apa saja program yang sedang berjalan?
2: Jadi program ini setiap tahun itu kan programnya sudah ada. Jadi program Muslim Mengcam, evaluasi APBDS, dan program juga 17 Agustus, situ evaluasi kepala Ohoy, dan banyak program di dalam. Dan terima kasih juga supaya kami sampaikan, kalau untuk saya biasa itu lewat Facebook, program kegiatan apa, rapat apa, itu selalu saya publikasi dia secara terbuka, transparan untuk publik melihat bahwa kegiatan ini hari untuk apa, lalu kegiatan Muslim Bank tingkat apa, desa, dan semua di jalan. Untuk khusus kecamatan Kecil Timur, saya selalu update di Facebook untuk transparansi.
1: Secara pribadi dari Pak Camatnya ya? Jadi ditanyakan ini media dari resmi dari kantor camatnya ya? Ini harapan juga ya? Agar mempermudah masyarakat bisa tahu ini apa saja program kerja dari camat sejauh ini, seperti itu
2: ya, betul. Ya. Betul, itu bagus itu. Jadi nanti baru kita kembali menilai lagi apa yang kurang, pasti kita siap untuk memberi bikin transparan lagi tentang kegiatan-kegiatan. Karena memang di kegiatan kecamatan itu beda sedikit dengan di kabupaten.
1: Mm-hmm.
2: Kegiatan kita itu yang paling rutinitas itu pelayanan menyangkut pemberdayaan, pembangunan, mm-hmm. pemerintahan, yang soal administrasi tadi, bicara tentang keterangan kurang mampu, domisili, tambah dengan surat izin apa-apa, pokoknya yang kecil-kecilan di bawah. Dan program itu hanya barangkali kegiatan di kecamatan itu tidak terlalu banyak, hanya kegiatan muslim bangcam, evaluasi bagi des, lalu ya kegiatan-kegiatan itu saja yang barangkali ada di kecamatan.
1: Pak Camat, ini mungkin pesan yang terakhir ya, dari pendengar kita yang ada di Ohijang ya. Pagi RRI, Pak Camat, kalau misal ada warga yang butuh surat rekomendasi mendesak untuk rujukan berobat ke rumah sakit umum daerah pada hari libur atau di luar jam kerja, bagaimana alur pelayanan darurat dari pihak kecamatan? Waduh, ini jawabannya langsung ya.
2: Jadi untuk saya paling senang dengan pelayanan itu. Itu saya sangat, pelayanan itu sangat mulia untuk saya. Kalau saya, kalau di luar jam kantor dan malam-malam, dan itu harus mempercepat. Dan cap itu saya selalu bawa di saku. Saya bawa di saku supaya menjawab itu apa yang disampaikan ibu tadi dari hujan itu. Jadi selalu taruh di saku, taruh di mobil, jam beras, segala macam. Karena bukan hanya formal saja, di meja saja, tapi di luar lingkungan, di luar lingkungan kantor, di kota maupun di mana saja, itu tetap saya pelayanan prima, karena memuaskan soal cepat tepat, memuaskan ini soal kenyamanan juga dari masyarakat yang membutuhkan kita. Jangan pulang dengan tidak ketemu, rasa beban berat, apalagi ini sangat urgent. Kalau urgent ini saya bisa laksanakan ke Jawa Timur. Kalau memang dia darurat, dokter butuhkan operasi, contoh operasi itu butuhkan sekjen atau kepala sekjen, harus tanda tangan. Karena menyelamatkan tubuh manusia, jiwa dan roh itu Tuhan punya, tapi itu harus cepat supaya dia terjawab. Dan sekarang ini saya ada WhatsApp di saku celana yang ada di hari sekarang ini, saya ada bahan dan pena.
1: Luar biasa, jadi memang bisa menjawab ya, kapan saja bisa terlayani ya, dan caranya cukup langsung ke kantor kecamatan, dan ketika itu bisa dihubungi Pak Camatnya di mana saja, langsung bisa terlayani ya Pak Camat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terasa ya sudah di penghujung acara kebersamaan kita. Dan tentunya di akhir kebersamaan kita, kami juga minta kesediaan dari Pak Camat juga bisa menyampaikan imbauan atau mungkin pesan kunci dari Bapak ya untuk masyarakat kecil, dan agar memang bisa terus bersinergi bersama pemerintah seperti itu Pak. Apa closing statement dari Pak?
2: Harapan saya Camat Kecil Timur untuk warga yang ada di kecamatan, pertama untuk kepala-kepala perangkat, tolong kerja dengan ikhlas, tulus, dan mencintai masyarakat.

0: saat apa saja yang kita selalu memberikan yang terbaik kepada kita punya masyarakat yang ada kecil timur. Yang kedua, harapan bahwa kegiatan lomba turunan yang ada di kecamatan kecil timur, mari kita menjaga persaudaraan, menjaga kekeluargaan, menjaga hubungan keluarga, sahabat, kenalan, relasi yang ada di kabupaten negara yang ingin menonton, kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka naik ke kecamatan kecil timur untuk memeriahkan acara tersebut, dan mereka juga memberikan dukungan dan sponsor. Dan juga yang terakhir, untuk sportivitas, kita menjaga harga mati untuk kita semua, untuk menjaga nilai kebersamaan, untuk menuju Kabupaten Maluku Tenggara hebat dan maju.
1: Luar biasa sekali ya pendengar dan pemirsa, kehadiran pemerintah yang nyata dan tanggap di tingkat kecamatan ini adalah pilar utama terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang maju dan sejahtera. Saat kecamatan benar-benar menjadi garda terdepan, maka setiap pelayanan publik akan terasa lebih dekat, cepat, dan membahagiakan warga. Kami ucapkan terima kasih Pak Camat.
0: Terima kasih Ibu-ibu.
1: Berkenan untuk mengisi Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini. Sukses dan semangat selalu untuk Pak Camat dan seluruh jajaran yang ada di Kecamatan Kekecil ya Pak Camat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi lewat pesan singkat di hari ini. Saya Debi bersama seluruh kru yang bertugas pamit. Kita berjumpa lagi lewat Maluku Tenggara menyapa selanjutnya pendengar setiap hari Rabu, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit Falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di siang ini saya Tuti Lontra kembali bersua di ruang dengan Anda dan operator studio Pitu Sailolin, operator pemancar. Kami menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dan kami sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar. Dekatkan ASN dengan keluarga, wujudkan birokrasi humanis. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah melalui program pendekatan aparatur sipil negara dengan keluarga dan domisili akan mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN sebagai sikap tegas lembaga. Kebijakan ini bukan sekedar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Pada akhirnya, pendekatan ASN dengan keluarga adalah batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memulihkan kesejahteraan para pelayanannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Menteri P3A penguatan keluarga kunci cegah kekerasan terhadap anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menurutnya, upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Ia mengatakan keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan dan yang mampu mencegah berbagai risiko, termasuk kekerasan terhadap anak, karena itu layanan Puspaga perlu terus diperkuat dan diperluas agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Dalam kunjungannya ke Puspaga Balai RW 05 Kelurahan Genteng, Arifah meninjau berbagai layanan berbasis masyarakat. Layanan tersebut meliputi pelatihan bagi ayah, edukasi pengasuhan, konsultasi keluarga, konseling psikologis, layanan rujukan, kelas parenting, hingga literasi digital keluarga. Sementara itu, di Puspaga Semanggi, Menteri P3A meninjau pelaksanaan kelas calon pengantin yang membekali pasangan dengan kesiapan membangun keluarga. Program tersebut mencakup kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pengasuhan berbasis hak anak. Selain itu, Puspaga Semanggi juga menyediakan layanan konsultasi tatap muka maupun telekonsultasi melalui Siap PPAK, layanan ramah bagi anak berkebutuhan khusus, serta berbagai kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah dan masyarakat. Arifah mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Surabaya yang menghadirkan layanan Puspaga hingga tingkat komunitas. Menurutnya, berbagai inovasi seperti pelatihan ayah, kelas calon pengantin hingga layanan inklusif bagi ABK menjadi praktik baik yang layak dicontohkan daerah lain. Ia menegaskan pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan sejak sebelum anak lahir melalui keluarga yang siap menjalankan fungsi pengasuhan. Karena itu, pembekalan bagi calon pengantin dan penguatan peran ayah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Nuwun sewu, Mbah.
1: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Namun saatnya kami bergabung dengan tim siaran luar untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pelaksana solat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mubarakah ini, sebelum kami mengumumkan khatib maupun imam pada Jumat kali ini, kami mengundang dengan hormat kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat mengisap saf yang masih kosong di depan. Sekali lagi, demi kesempurnaan solat Jumat, maka diundang dengan hormat kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat mengisap saf yang masih kosong di depan. Baik, adapun laporan kas uang Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 27 Juli 2026, adapun pemasukan sebesar Rp922.000, pengeluaran sebesar Rp700.000. Dengan demikian, total uang kas Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp11.315.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Al-Ustaz Haji Ahmad Raharusun, SPD MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang bertindak sebagai imam, yakni Imam Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, Al-Ustaz Tibrani Amin Renhoran, SPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: يا معاصر المسلمين

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabarak wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, hati mengajak kita untuk marilah selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah dan magfirah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang jauh lebih penting daripada itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah dengan nikmat iman yang ada setiap hati sanubari orang muslim, sehingga kita semua bisa dapat meninggalkan segala aktivitas keduniaan kita untuk datang di rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu tanggung jawab kita sebagai khalifah sekaligus sebagai abdi Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan di siang hari yang mubarakah ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada kudwa kita, kepada pemimpin sejati kita, kepada mahkota mutiara kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau berserta sahabat dan para keluarganya, sehingga alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita masih menikmati indahnya iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengistiqomahkan hati kita untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya, maka mewakili setiap khutbah hati mengajak kita untuk marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat yang paling agung mulai sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada saat ini. Takwa adalah perintah Allah untuk seluruh umat manusia dari dahulu hingga sekarang. Takwa adalah kunci segala keberkahan dan benteng dari segala fitnah zaman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 131. Takwa adalah cahaya dalam kegelapan zaman. Takwa membimbing orang tua dalam mendidik anak, membimbing pemuda dalam menahan syahwat, dan membimbing umat dalam melawan fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang takwa, maka kunci utamanya adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerak kita dan mengawasi setiap amal perbuatan kita, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah keramaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardu fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'ars, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayan di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Ibnu Qayyim rahimullah menjelaskan bahwa makna dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada adalah bahwa Allah mengetahui dan mengawasi kita meskipun kita bersembunyi dari pandangan manusia. Tidak ada tempat yang luput dari penglihatannya, tidak ada amal yang tersembunyi dari catatannya. Oleh karena itu, takwa yang sejati bukan hanya tampak dalam penampilan di hadapan manusia, akan tetapi lahir dari rasa takut, harap dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai kita di setiap waktu dan setiap saat. Inilah pondasi penting dalam menjaga diri kita, menjaga keluarga dan anak-anak kita, yakni membangun kesadaran akan ma'iyah Allah dalam hati-hati mereka sejak dini, agar mereka tidak hanyut hanya takut kepada orang tua, tetapi mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami pentingnya takwa dalam kehidupan kita sebagai hamba yang beriman, maka sudah menjadi sunnatullah bahwa hidup ini tidak terlepas dari nikmat dan ujian. Karena itu seorang muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan dua akhlak mulia, yaitu sabar dan syukur. Sabar bukan berarti menyerahkan tanpa ikhtiar, bukan pula diam tanpa arah. Namun sabar adalah kekuatan hati dalam menahan diri, teguh dalam ketaatan, teguh meninggalkan kemaksiatan, dan kokoh saat diuji di tengah musibah yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah, seperti bangun untuk salat subuh, menjaga wudu, belajar ilmu agama, berdakwah dan berbuat baik meski tak dilihat manusia. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, seperti menjaga pandangan, menahan amarah, meninggalkan riba, dan menahan lisan dari ghibah dan adu domba. Dan yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah, seperti kehilangan orang-orang tercinta, sakit, kegagalan atau fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah." Yang artinya bersabarlah, dan kesabaran itu tidak lain kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi syukur menggunakan setiap nikmat untuk beribadah kepada Sang pemberi nikmat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'malu 'ala Dawud syukra wa qila man ibadiyasyakur." Bekerjalah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sesungguhnya adalah ujian. Maka setiap kita pasti diuji, baik dengan sesuatu yang kita cintai maupun dengan yang kita benci. Maka sabar adalah benteng pertama orang beriman saat ditimpahkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, wa ma utiya ahdun ata'an khairu wa awsa'a minas sabri, yang artinya tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sebuah kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar bukan berarti tidak menangis, tetapi menahan lisan dari keluhan, menahan hati dari perasaan keburuk, dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah tampak kedewasaan iman seseorang yang mampu tetap bersyukur dalam duka dan tidak mengeluh dalam musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah segala kesibukan dan hiruk pikuk dunia, seringkali kita lupa bahwa kita sedang hidup dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, bahkan nikmat iman dan Islam yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Syukur bukan hanya dengan ucapan, angkat tetapi juga syukur yang pertama dengan hati, yaitu mengakui bahwa semua berasal dari Allah. Setiap yang kita miliki ini, baik jasad kita, harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, setiap apa yang kita peroleh dalam hidup kehidupan ini, maka sebagai orang yang beriman, dia mensyukuri bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan, yakni syukur dengan lisan banyak menyebut namanya dan memujinya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sesungguhnya tidak ada ruang dan waktu untuk dia bertasbih kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, ya, dia bertahmid kepada Allah, dia bertahlil kepada Allah, dan bahkan dia selalu lisannya dibasahi dengan kalimat-kalimat salawat, kalimat-kalimat pujian kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syukur dengan anggota tubuh, yakni menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian, tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan sesuatu lalu memujinya, atau minum sesuatu lalu memujinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, maka setiap detik adalah peluang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur akan menambah nikmat, sedangkan lalai dalam syukur adalah jalan tercepat menuju pengingkaran nikmat atau kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sejati tidak hanya sabar ketika tertimpa musibah, tetapi juga bersyukur saat diberi nikmat. Keduanya adalah ujian, hanya bentuknya yang berbeda. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-imanu nisfan, nisfun sabaru wa nisfun syukrun, yang artinya iman itu terdiri dari dua bagian, yakni setengahnya sabar dan yang setengahnya lagi adalah syukur. Seimbang antara keduanya adalah tanda hati yang sehat dan iman yang matang. Karena jika kita hanya bisa sabar tapi tidak tahu bersyukur, maka kita bisa menjadi orang yang pahit dan selalu merasa kurang. Sebaliknya, jika kita hanya tahu bersyukur saat nikmat tetapi tidak siap sabar saat kehilangan, kita mudah patah dan kecewa pada takdir. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat tentang dua kemungkinan dalam hidup, yakni fa ammal insanu iza mabatalahu rabbuhu fa akramah wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabatalahu fa qaddarahu alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita tentang sabar dan syukur. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita yang dilandasi dengan sabar dan syukur dalam mengelola hidup dan kehidupan kita. Demikian khutbah yang singkat dan sederhana ini, semoga bermanfaat untuk menambah syukur dan sabar kita dalam menggapai kehidupan, dan insya Allah semoga di akhirat nanti kita mendapat kehidupan yang baik sesuai dengan sabar dan syukur yang telah kita terapkan dalam kehidupan kita. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.

0: Problem Rückschritt, muss man die positiven Sachen.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
2: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted, we train Timor Leste at Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal

0: pertandingannya.
1: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
0: Melalui

0: As a coach said, no.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan

Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari 2 pertandingan yang telah dilewati.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC Dinas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Dinas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang pasal baris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Lelio.
0: Hotel Lelio.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar, demikian berita olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Iya, bagi pendengar yang bisa memantau atau menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di siang ini. Kami mengundang Anda juga di Pro Dangdut. Passwordnya dangdut adalah kita. Di 081354958875 pendengar, di 081354958875 kami mengundang Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Iya, selamat siang bagi Anda yang baru saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Apa kabar Anda semua di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini di Pro Dangdut. Caca Handika, 24 karat. Evi Tamala, Selamat Malam. Hesti Damara, Cinta Bercabang. Ike Nurjana, Padang Bulan. Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Nirmala, Belayu, Siti Nurhaliza. Kami mengundang Anda pendengar, jika Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, kami buka line telepon di 081354958875.

mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual Anda masih terus bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, kembali menemani Anda pendengar di saat ini. Kami kru yang bertugas lintas Tual Siang, saya Iksan Aryando, juga operator studio menemani Anda pendengar. Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat hari Jumat ya bagi saudara di luar sana ya, sejumlah pegawai di instansi pemerintah ya, masih menjalankan aktivitasnya di saat ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas di bawah matahari yang begitu terik di saat ini, pendengar. Namun tidak menyurutkan semangat Anda, terlebih bagi saudara yang tengah melakukan aktivitas di luar. Ya, selamat berjuang dan pendengar lagu-lagu dangdut masih bersama Anda, dan kami sudah buka line telepon pendengar di 0813. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas 1000 pulau. Ya, nanti kita akan kembali dengan irama lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Tual. Dan peringat, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di Lintas Ribu Pulau, Korwil Nusantara 3, edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari kami RRI Ambon. Pastikan program makan bergizi gratis tetap tepat sasaran. Ombudsman RI tinjau program MBG di dua sekolah.

0: antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
1: Memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di kota, dan kami tidak menutup mata temuan-temuan ini ada di lapangannya. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini, agar juga Pak Wali juga tahu di sini. Karena harapan kita ada sinkronisasi itu.
0: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehukpuring melaporkan.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau, Korel Nusantara 3. Saya Jos Roy, selamat siang.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Ya, kita masih bersama di Prodangdut. Prengar, Anda boleh bergabung di line telepon 081-3549-5875 atau di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz. Anda bisa melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mereka 10 menit lagi ke kebersamaan kita di Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore untuk buat saudara semuanya di saat ini yang masih sangat semangat berkarya di luar sana di bawah triknya matahari. Juga bagi Anda yang kerja di instansi pemerintah atau di konstitusi masing-masing atau di satuan masing-masing, selamat menjalankan aktivitas, tetap selalu siap bersiaga, pastikan situasi dan kondisi di Kepulauan K tetap aman dan terkendali. Perengara, ya, Anda masih bersama kami di frekuensi 103,6 MHz, atau Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Salam sehat, salam hangat untuk buat saudara semuanya yang ada di Maluku Utara sana, yang ada di Kota Sofifi, Kota Ternate, Kota yang ada di Weda sana, hey, yang ada di Bacan, apa kabar yang ada di Bacan sana. Tidak ketinggalan pula yang ada di Halmahera, yang ada di Tobelo, salam manis, salam kompas, lalu juga yang ada di Papua Barat Daya sana, Kota Sorong dan sekitarnya, kami ucapkan selamat siang menjelang sore. Salam hangat, salam kompak selalu, pendengar terhibur ya dengan sajian musik-musik dangdut pilihan yang sudah kami ketengahkan ke ruang negara Anda yang sedari tadi mungkin galau merana begitu mendengar syair lagu dangdut dan ketipang-ketipung suara gendang. Begitu nyaring bunginya memekakan gendang telinga Anda. Wah, gendang telinga ya, yang gak apa-apa mekakan telinga, tapi jangan sampai dipecahkan. Itu urusannya udah lain lagi mendengar ya. Baik saudara mereka, kita kembali menikmati dua tembang terakhir kita, mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Nela Karisma, Wega Kelangan, dan juga ada Megidia Sandiwara Cinta.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di program Satu RRI Tual. Tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut di Prodangdut edisi hari ini. Ya, selanjutnya kami kembali hadirkan musik lepas lela, juga rangkaian informasi-informasi terkini. Akan tetap bersama Anda di frekuensi 103,6 MHz, program Satu RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua. Ya, program pemerintah yang terus bergulir, yang terus berjalan, yang terus digencarkan oleh para pemimpin negara dan juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, NTT, dan Maluku. Pernyataan itu disampaikan merespons sorotan di media sosial yang menyebut hanya sekitar 1% dapur MBG beroperasi di Papua, padahal wilayah tersebut masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Sudaryono mengakui pemerataan pembangunan dapur MBG di wilayah-wilayah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurut Sudaryono, BGN telah memetakan daerah yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Terkait Papua 1% dan lain-lain, enggak hanya Papua, di NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ, kita mau perbaiki yang memang harus penting dan penting harus diperbaiki. Diujarkan Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya pada hari Rabu, dua hari yang lalu, tanggal 29 Juli. Ia menjelaskan BGN menerapkan skala prioritas dalam memperluas jaringan dapur MBG. Daerah yang dinilai paling mendesak dan membutuhkan akan didahulukan agar program tersebut dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Selain memperluas cakupan di wilayah timur Indonesia, BGN juga tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak di daerah rawan konflik. Sudaryono mengatakan sejumlah uji coba telah dilakukan dengan menggandeng TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas umum seperti gereja sebagai lokasi penyaluran makanan.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Kisah cinta Frengar dari Neverland. Kisah cinta ini, apa yang menjadi kisah Anda dalam percintaan? Kisah yang romantis, kisah yang bahagia, atau kisah yang menyakitkan? Itu semua karena cinta ya, pastinya begitu. Salahkan cinta lagi ya. Baik, saudara Frengar, ada informasi yang lebih penting daripada urusan cinta dulu ya. Ya, perihal gempa bumi hari ini. Kali ini gempa mengguncang di wilayah Maluku Tengah hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang di bagian tenggaranya Maluku Tengah. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4,9. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 1 lebih 11 menit 4 detik waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 5,35 lintang selatan LS 129,15 bujur timur BT. BMKG sebut pusat gempa 228 km di tenggara Maluku Tengah. Gempa bumi di kedalaman 251 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Dituliskan BMKG dilansir dari akun XM BMKG.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: sendiri.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja dikumandangkan azan sholat asar pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kepulauan K, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Iya, Rahmania Astrini, aku cinta dia. Pernyataan yang menyenangkan hati, yang menyejukkan jiwa ya. Membuat hati selalu terasa sahdu ketika orang yang kita taksir, ketika seseorang yang orang yang kita cintai mengatakan hal seperti itu, mengakui bahwa aku cinta kamu, begitu. Ya, rasa panas pun berubah jadi salju. Udara pun, ya, udara panas pun berubah jadi salju ya. Begitu dahsyatnya gejolak asmara yang terjadi dalam dada. Ya. Selamat sore untuk saudara semuanya di saat ini sudah beranjak pada pukul 16 waktu Indonesia Timur Prengar. Kita sudah memasuki waktu sore ya. Anda yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat pada akhir tugas Anda. Sebaliknya yang masih menjalankan tugas-tugas, selamat menjalankan tugas, tetap selalu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan tetap selalu waspada dan hati-hati. Bagi Anda yang mencari nafkah, harus mengendarai kendaraan, para driver ojek atau supir angkot, tidak perlu kebut-kebutan ya, tetap selalu memperhatikan ketika menaik turunkan penumpang, keselamatan harus diprioritaskan perkara. Ya, informasi sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Maluku terhadap masyarakat Maluku di perantauan, khususnya yang berada di Jakarta. Gubernur Maluku Henry Cleverisa menyalurkan santunan kepada korban bentrok yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta pada hari Kamis kemarin, tanggal 30 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan melalui Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, kepada salah satu korban yang sedang menjalani perawatan di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM atas nama David Somokil. Santunan diterima langsung oleh orang tua korban, Agustina Somokil dan Fritz Somokil. Didampingi keluarga, atas nama keluarga mereka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Maluku atas perhatian dan bantuan yang diberikan untuk membantu meringankan biaya pengobatan dan kebutuhan medis korban.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat sore semuanya, selamat berbakti kepada nusa dan bangsa. Hari semakin sore, mungkin sebagian di luar sana yang mengakhiri segala tugas-tugasnya, selamat berakhir tugas Anda. Para petani juga yang masih semangat di lahan pertanian sana, kalau sore begini, semakin sore semakin indah ya, semakin batah aja di kebun. Apalagi kalau udaranya adem, tidak terlalu panas. Di kebun sana ada angin sepoi-sepoi sambil bakar jagung atau bakar ubi di sana ya. Sebagian para petani juga memanen komoditas-komoditasnya atau tanaman-tanaman yang memang sudah waktunya harus dipanen ya, selamat menikmati ya. Sebagiannya harus mulai dari bercocok tanam dulu, kemudian tanam, proses tanam menanam baru nanti tuaikan hasil ya. Seperti yang dirasakan sekarang, sebagian petani juga sudah menikmati hasil dari jerih payahnya berbulan-bulan, menunggu sampai 3 bahkan sampai 4 bulan ya baru bisa panen ya sejumlah jenis komoditas yang memang tidak memiliki jangka panjang, cukup 2-3 bulan bisa dipanen ya. Selamat menikmati bagi Anda yang ingin mencoba untuk bertani, jangan lihat dari umur ya atau generasi masih dalam kategori generasi milenial atau generasi yang sekarang ini, tidak perlu gengsi karena banyak petani yang makmur, sejahtera, dan juga banyak anak-anaknya melahirkan anak-anak atau generasi yang cerdas, yang menjadi abdi negara, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pastinya peringat tidak boleh kita menganggap hal sepele menjadi seorang petani, karena penghasilnya luar biasa ya kalau sekali panen. Ya kalau beda cerita kalau umpama gagal panen, itu sudah lain cerita. Tapi kalau berhasil ya di mana-mana ya, bukan saja di sektor pertanian, yang namanya satu kegagalan itu hal yang biasa di bidang manapun ya. Kita saja yang di kantor untuk merencanakan sesuatu hari ini untuk atau satu bulan ke depan belum tentu bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Begitu pun para petani, tidak perlu putus asa, yang penting mau mencoba. Apalagi tidak ada penghasilan atau tidak ada kesibukan lain, ada lahan kosong, orang tua juga petani atau teman-teman, tidak perlu menunggu orang tua harus jadi petani baru kita mau jadi petani. Inspirasi dari tetangga, dari teman-teman juga menjadi sesuatu hal yang baik ya, hal yang positif untuk mendorong sanubari kita, bagaimana kita supaya bisa berpenghasilan lebih dari apa yang kita kerjakan selama ini. Mungkin bolehlah petani menjadi sampingan selain kita berbisnis atau menjalankan roda kehidupan lain seperti menjadi pelaku UMKM atau lain sebagainya. Bahkan banyak ASN di Indonesia ini tidak terpaku jadi ASN atau kerja kantoran atau menjadi guru tok ya. Banyak yang merangkap jadi petani. Ya tidak ada salahnya, apalagi punya tanggung jawab yang banyak. Anak-anak harus sekolah, harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tentu membutuhkan biaya yang banyak, biaya yang lebih. Ya tidak bisa kalau mengandalkan gaji pokok satu bulan, tanpa tukin satu bulan sekian, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah mereka luar biasa ya, pemikiran yang paling cerdas itu dari di kalangan petani yang rangkap
Ya, kalangan ASN yang rangkap menjadi petani. Ya, selamat menikmati pendengar. Informasi Poltekkes Kemenkes Maluku melalui tim pengabdian kepada masyarakat memperdayakan warga pesisir Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mengembangkan teknologi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Program yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi. Ketua tim pengabdian Suardi Zurimi SSTMKKK menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan edukasi mengenai dampak buruk limbah plastik terhadap lingkungan, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan mengolah sampah rumah tangga menggunakan mesin pirolisis. Sebanyak 30 warga mengikuti pelatihan yang meliputi teori dan praktik pengoperasian mesin pirolisis, mulai dari proses pemilihan sampah plastik, pengolahan di dalam mesin, hingga menghasilkan bahan bakar minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kegiatan tersebut turut menghadirkan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Dr. Abdul Rahim Tualeka, Dr. Andes Mkes yang memberikan materi mengenai pengelolaan sampah dari perspektif keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku juga dilibatkan sebagai bagian dari pembelajaran lapangan. Ini merupakan inovasi yang luar biasa ya, di tengah langkahnya, di tengah naiknya harga BBM ya, berbagai jenis ya, walaupun yang disembayangkan satu jenis Pertamax, tapi yang lain juga ikut berpengaruh ya, dari sebuah faktor ikut berpengaruh dengan naiknya harga BBM ya, dampak yang luar biasa sekali ya, kenaikan harga barang, turunnya daya beli masyarakat, banyaklah angka kemiskinan semakin meningkat, banyak dampak buruk terkait kenaikan BBM. Tapi kita harus antisipasi, bersiaga. Kita harus mitigasi kelangkaan-kelangkaan atau krisis-krisis yang terjadi di tanah air Indonesia, khususnya kita yang ada di wilayah Kepulauan Ki, bagaimana supaya kita tetap bertahan hidup dengan sumber daya alam yang melimpah di Kepulauan Ki. Seperti kita terus swasembada pangan lokal, pangan nasional, apalagi pemerintah sudah memberikan membuka lahan berhektar-hektar untuk bercocok tanam bagi warga masyarakat. Selama ini belum pernah mencoba, silakan dicoba dulu demi ketahanan pangan kita, saudara. Baik, saudara-saudara, kami masih rangkaikan informasi-informasi terkini untuk Anda, juga musik-musik pilihan di Pro 1 RRI Tual.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat sore, selamat menikmati suasana asyik di saat ini, yang sedang asyik santai di rumah, yang sudah kembali berkumpul dengan keluarga bahagia. Selamat berbagi bahagia, berbagi suka, berbagi cerita yang indah, yang enak-enak didengar ya oleh sang istri, anak Anda di rumah, sebagai oleh-oleh spesial. Tidak harus buah tangan atau buah-buahan menjadi oleh-oleh ya, tapi cerita menarik, cerita yang indah, cerita yang Anda temukan di tempat aktivitas Anda, cerita yang baiklah, apalagi karir Anda semakin meningkat, dinilai semakin bagus oleh pimpinan Anda, itu merupakan oleh-oleh yang membahagiakan keluarga Anda. Pendengar, tidak serta-merta oleh-oleh itu buat tangan, makanan, enggak seperti itu ya. Tapi oleh-oleh itu ada kabar gembira dari semua hal ya. Dari yang tadinya kesehatannya kurang membaik, sekarang sudah lebih fit, perkembangan kesehatan semakin bagus, perkembangan sektor pertaniannya semakin bagus setelah pulang dari sawah. Mak, nak, tahu nggak sih bawang merah bapak kemarin yang masih kuning-kuning, masih merah-merah, sekarang sudah hijau loh ya. Kemarin karena kekurangan air, sekarang sudah tumbuh subur. Wow, kalau mendengar seperti itu kan istri langsung ekspresinya, wow, luar biasa pak, alhamdulillah banget ya, puji syukur, puji Tuhan, kan seperti itu. Nah, begitu juga anak-anak Anda mendengar, ya luar biasa pak ya, mudah-mudahan tanaman kita di kebun sana semakin bagus, biar panennya juga nanti, hasil panennya nanti juga semakin melimpah. Karena apa? Untuk siapa? Untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak Anda yang punya cita-cita melanjutkan studi di perguruan tinggi, banyak hal positif lain ya, memberikan kontribusi bagus untuk keluarga Anda dari jerih payah Anda atau dari hasil kerja keras Anda. Seperti itu ya, selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga bahagia. Makanan-makanan yang sehat ya, tidak perlu mewah-mewah, daun kelor juga bagus ya, banyak jenis-jenis masakan atau jenis sayuran yang menyehatkan, tidak harus mahal. Masakan rumahan oleh istri, racikan-racikan bumbu-bumbu yang alami dari tangan tangan yang pintar, tangan yang sudah mahir ya, dengan racikan-racikan bumbu dapur oleh istri tercinta. Pastikan Anda lebih nafsu makannya, menambah dua piring lagi gak apa-apa. Apalagi sedari tadi belum sempat makan siang, saatnya setelah kembali ke rumah, masakan istri jauh lebih enak ketimbang di luar. Selamat menikmati juga. Saudara pendengar, kembali memperbaharui informasi Anda pendengar ya. Generasi-generasi terus menciptakan inovasi-inovasi terbaru dengan banyaknya ya, di tengah kelangkaan BBM, beberapa jenis seperti minyak tanah atau bahan bakar lainnya, pendengar, meresahkan warga masyarakat, khususnya kita yang ada di Kepulauan Kei, bahkan pada umumnya di Provinsi Maluku. Ada inovasi terbaru di pendengar untuk meringankan beban keluarga di rumah ya. Anda menjadi, kita semua bisa melakukan praktek inspirasi dari Poltekkes Kemenkes Maluku melalui tim pengabdian kepada masyarakat, memperdayakan warga pesisir Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan mengembangkan teknologi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Program yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik
sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi. Ketua Tim Pengabdian Suwardi Zurimi SSTMK3 menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan edukasi mengenai dampak buruk limbah plastik terhadap lingkungan, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan mengolah sampah rumah tangga menggunakan mesin pirolisis. Mesin pirolisis. Sebanyak 30 warga mengikuti pelatihan yang meliputi teori dan praktik pengoperasian mesin pirolisis, mulai dari proses pemilihan sampah plastik, pengolahan di dalam mesin, hingga menghasilkan bahan bakar minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan tersebut turut menghadirkan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. Abdul Rahim Tualeka, Dr. Andes MKes, yang memberikan materi mengenai pengelolaan sampah dari perspektif keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku juga dilibatkan sebagai bagian dari pembelajaran lapangan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Saudara pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita jumpa kembali dalam acara TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami TPA Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-53 di tahun ke-21 pada hari Jumat 31 Juli 2026 Miladiah, 17 Safar 1448 Hijriah, Tadarus Al-Quran, kita berada pada Juz 12 Surah Hud, surat yang ke-11 ayat 80 dan seterusnya pada halaman 108.

0: بخير
1: خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.

0: بحفيظ.
1: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر
0: أن نترك
1: ما يعبد
0: آباؤنا.

0: Dia baik-baik. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika. Ulang dari zalika.
1: Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika.
0: Naqussuhu
1: 'alaika min haqa'imu wa hasid.
0: Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Adito, berikutnya santri Hafiz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalamnakum walakin dzalamu anfusakum fama aghnat. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik. Wama zaduhum ghayru tatbib. Wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima. Inna akhdahu alimun syadid.
0: Alimun syadid.
2: Inna fi dhalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahun nasu wa dhalika yawmus syawmus yaumus syahud wa ma nu'akhiruhu illa li'ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa
0: bi'izni
2: fa minhum syaqiyyun wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid.
0: Inna rabbaka fa'alun
2: lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbu ataan ghayra majzuz. Fala taqfi miryatin mimma ya'buduha ula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ukum min qabal. Wa inna lam wafuhum
0: nasibahum
2: ghayru mankus. Walaqad atayna Musa al-kitaba fahtulifa fihi. Walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Wa innahum lafi syakkin minhu murib. Wa inna kullun lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Innahu bima ta'maluna basir.
0: Wala
2: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
3: تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya santriwan Al-Farizi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'akimis sholat
3: Torofai Torofain nahar.

0: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
1: diisi wayun jangan diisi dari hadis minta wilil hadisi
0: minta wilil hadisi wayatim kumin matahu alaika wa ala aliya kubakama atam maha ala abawaika min qabli Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin iz qalu la Yusuf wa akhuhu abu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dolalim mubin ikutulu Yusuf awitruhu ardoi yakhlu lakum wajahu abikum watakunu min ba'dihi qawman salihin qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi khayabatil jubbiyaltaki tuhubba dusayyarati in kuntum fa'ilin qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhuma'ana hodayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun qala inni layahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an yakulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzan lakhasirun
1: taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Para santri sekalian, coba perhatikan surah Yusuf ayat 11. Perhatikan surah Yusuf ayat 11 ya.
2: Mana? Qalu ya
1: ayat 12 ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, itu ada bacaan ismam ya. Jadi bukan bacaan tapi mulutnya monyong. Bibirnya monyong ya. La ta'manna. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Coba sama-sama kita baca. Qalu, ayo sama-sama. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Coba baca supaya Ustaz perhatikan mulut kalian. Bibirnya harus moyong. La ta'manna. Monyong ya? Tahu monyong? Ya, maju ke depan, bibir dua maju ke depan. Ayo baca. Mulai, itu namanya bacaan ismam. Ya, mulai.
0: Qalu ya
1: abana. Sama-sama ulang. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mana itu mulutnya, bibirnya monyong?
1: Monyong.
0: Monyong ya?
1: Iya.
0: Maju ke depan, bibir atas dan bawah maju ke depan, baru ditarik kembali. Tak mana? Ya?
2: Tak mana?
0: Namanya bacaan ismam, itu ada tulisan kecil di bawahnya itu, la tak mana itu bacaan ismam. Ya.
3: Allahumma anna lil Qur'an.

صلاته آناء الليل وأطراف النهار.

0: Kan Al-Quran Elisai. Ya Allah Tuhan kami.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh santriwan TPA Al-Huria 45 Kultual. Mereka adalah Zafran, Adito, Hafiz, Al-Farizi, dan Yusron. Selanjutnya kita menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan, bacaan sholat, dan doa harian. Kita mulai dengan doa harian, yaitu doa masuk kakus. Allahumma inni.
0: Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
1: Bagus, keluar kakus.
0: Alhamdulillahilladzi ashaba 'annil adza wa afani.
1: Ya, jadi doa keluar kakus itu di luar kakus dulu baru baca ya, jangan di dalam ya. Ya. Baik. Doa sebelum makan.
0: Allahumma barik lima rozakatana wa qina.
1: Selesai makan.
0: Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
1: Surah Luqman.
0: Allahumma
1: wa laqad

0: Fitnah Dajjal.
1: Nah, bagus pendengar sekalian, sahabat Al-Qur'an, itu tadi ya pelajaran hafalan ayat-ayat pilihan surah pendek, doa harian dan bacaan salat. Kita sampai pada penghujung acara ini. Doa penutup.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Baik pendengar sekalian, itu tadi acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Zafran, Adito, Hafiz, Al-Farizi, Yusron, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anas Haji Abu Dardo Rumah mengucapkan ilal liko. Sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita mengikuti siaran langsung TPA dari Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual, pendengar. Ya, kami ucapkan selamat sore dan selamat mengakhiri segala tugas-tugasnya yang baru saja menyelesaikan segala rangkaian tugas dan tanggung jawabnya di hari ini. Dan pendengar yang masih stay di tempat tugasnya, kami ucapkan selamat menjalankan tugas. Ya, sebelum kita memasuki waktu maghrib, kembali kami hadirkan selingan musik religi dan juga pengajian Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Papá, pero se toma estén antes de sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Ini Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia, Tuhal, selamat malam untuk semua. Selamat menikmati suasana malam di saat ini. Untuk bersaudara yang masih berada di luar, hati-hati menjaga keselamatan Anda. Pendengar, kami tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kepada bersaudara agar lebih hati-hati dan waspada, baik yang mengendarai kendaraan bermotor maupun yang sedang melaksanakan tugas atau melakukan patroli di malam hari ini. Pastikan Anda selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Patimura menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kapaha Ambon sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara sekaligus meneguhkan semangat perjuangan dan pengabdian prajurit. Komandan Lanut Patimura Kolonel PNB Adi Safarul Akbar di Ambon pada hari Selasa 2 hari yang lalu mengatakan, peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengingatkan seluruh personel agar terus mengedepankan semangat pengabdian, profesionalisme, dan kepedulian kepada masyarakat. Selamat untuk para prajurit.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 31 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Aryando. Kita awali informasi perihal kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi sejumlah sekolah di Kota Tual, termasuk SD Naskat Duroa. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah. Guru Bahasa SD Naskat Duroa, Didimus Primus Rahawarin, mengatakan sekolah tempatnya mengabdi belum memiliki jumlah guru yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Ia menyebutkan dari tenaga pendidik yang ada hanya 2 orang yang berstatus pegawai negeri sipil, sementara selebihnya merupakan guru non-ASN atau tenaga honorer.
2: Seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak semua sekolah punya jumlah guru yang memadai. Nah, makanya itu contohnya seperti kita sekolah-sekolah yayasan, rata-rata itu kalau di sekolah dasar yang khususnya Katolik, kami itu sangat minim guru. Bahkan guru yang di tempat saya saja itu yang PNS-nya itu cuma 2 orang. Yang lainnya semua guru honor. Nah, ini juga menjadi tantangan karena sudah barang tentu itu akan boleh dibilang influence. Karena apa? Guru yang...
1: Menurut Rahawarin, keterbatasan jumlah guru membuat beban kerja para tenaga pendidik menjadi lebih berat. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan pembagian jam mengajar belum dapat berjalan secara optimal. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di sekolah-sekolah swasta yang masih mengalami kekurangan guru. Penambahan tenaga pendidik dinilai penting agar kualitas layanan pendidikan dan proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyanan, mengakui kekurangan tenaga pendidik bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi hampir di seluruh sekolah di Kota Tual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zainuhuyanan, mengakui bahwa kekurangan tenaga pendidik bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi hampir di seluruh sekolah di Kota Tual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurut Nuhuyanan, kebutuhan guru di setiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang mengalami kekurangan guru karena jumlah pendidik terus bertambah, sementara di sekolah lain kebutuhan guru disesuaikan dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.
4: Ya, bukan hanya guru di satu sekolah. Saya kira semua guru ini belum punya tenaga pendidik dan kependidikan kan belum optimal. Ada yang kurang guru, itu karena kurang siswa. Kan rasio guru itu yang tergantung rasio siswa. Jadi kalau satu guru itu rasionya itu harus berapa siswa. Tapi kan juga ada rasio sekolah dengan siswa. 2 orang siswa sekalipun tetap diajarkan oleh 10 orang guru mata pelajaran, toh? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita

0: tertumpuk pada guru yang ada di ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Guru kontrak ini itu punya waktu yang terbatas dan sesuai dengan keadaan dan kesanggupan pemerintah daerah dalam hal pendanaan. Dan kita tahu hari saat ini pemerintah daerah lagi seluruh Indonesia kan dampak dari pusat sampai daerah itu berdampak pada penetapan guru, penambahan guru kontrak.
1: Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tol terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi secara bertahap. Ia berharap ke depan kebijakan penerimaan tenaga pendidik maupun dukungan pemerintah dapat membantu mengatasi kekurangan guru sehingga proses belajar mengajar di seluruh sekolah dapat berjalan lebih optimal. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia jika didukung dengan lahirnya generasi yang tangguh, berkarakter, dan tidak tumbuh dalam kondisi fatherless atau kehilangan peran ayah dalam pengasuhan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
3: Indonesia tengah bersiap menyambut bonus demografi, sebuah periode ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Namun, di balik peluang besar itu, tersimpan kekhawatiran tentang kualitas generasi yang akan mengisi masa depan bangsa. Kepala Perwakilan Kemendikbangga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, Edi Setiawan, menilai bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika diiringi lahirnya sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan memiliki daya saing. Edi menyoroti meningkatnya fenomena keluarga yang kehilangan peran ayah dalam pengasuhan atau dikenal dengan istilah fatherless, di mana anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah beresiko kehilangan sejumlah nilai penting yang dibutuhkan dalam kehidupan, mulai dari ketangguhan, disiplin, hingga kemampuan menghadapi tekanan dan kegagalan. Edi kemudian mengibaratkan kondisi tersebut dengan istilah generasi strawberry. Dari luar terlihat menarik dan menjanjikan, tetapi rapuh ketika menghadapi tantangan.
4: Kita peduli terhadap masa depan bangsa, terhadap generasi-generasi penerus kita. Tapi kalau yang tumbuh generasinya dari keluarga yang fatherless, apakah benar-benar mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas? Kalau ternyata dia menjadi generasi yang strawberry. Strawberry itu kelihatannya indah, bagus di luar, tapi ternyata rapuh di dalam. Kita pencet sedikit aja, dia akan rusak. Itulah generasi strawberry. Kita tidak ingin Indonesia emas nantinya akan diisi oleh generasi strawberry.
3: Ia menegaskan Indonesia Emas 2045 tidak boleh diisi dengan generasi yang mudah menyerah dan tidak memiliki daya juang. Sebab pada masa mendatang, bangsa Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang. Karena itu, Edi mengajak para ayah untuk kembali mengambil peran aktif dalam keluarga. Pengasuhan yang ideal adalah pengasuhan yang kolaboratif yang melibatkan ayah dan ibu secara bersama-sama. Gerakan Ayah Teladan Indonesia lahir dari kesadaran bahwa pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan melalui sekolah, program pemerintah, atau pembangunan fisik. Masa depan Indonesia juga ditentukan oleh kualitas hubungan yang terbangun di dalam keluarga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Ohoi Wap, Kabupaten Maluku Tenggara, memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah kerjanya berjalan lancar sejak kembali beroperasi pada 20 Juli 2026 setelah masa libur selama kurang lebih 1 bulan. Kepala SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean, saat dihubungi tim RRI melalui pesan WhatsApp mengatakan seluruh proses penyiapan hingga penyaluran makanan kepada para penerima manfaat berjalan lancar dan tepat waktu. Menurut Krisanti, anak-anak penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pihaknya juga terus berupaya menjaga ketepatan waktu distribusi agar hak peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Ia menjelaskan, kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan MBG bukan berasal dari proses memasak maupun distribusi makanan, namun yang menjadi kendala adalah pemenuhan bahan baku pangan untuk mendukung kebutuhan program.
5: Semua proses operasional penyaluran MBG-nya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalau untuk kami di pihak SPPG itu memang tidak ada kendala. Namun ya, sebagaimana seperti yang saya suarakan, terkait dengan kendala untuk memperlancarkan MBG ini juga salah satu latar belakang

0: Dukung utamanya adalah penyediaan bahan baku yang ada yang tersedia di wilayah kita, Kabupaten Maluku Tenggara, terutama pasar.
1: Krisanti mengungkapkan, musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi hasil pertanian masyarakat. Akibatnya, pasokan sejumlah komoditas sayuran lokal menjadi terbatas, sehingga menu MBG harus menyesuaikan ketersediaan bahan yang ada di pasar seperti kol, wortel, dan kentang. Meski menghadapi tantangan tersebut, SPPG Huat Sorbai tetap berupaya memanfaatkan bahan baku lokal semaksimal mungkin. Krisanti menegaskan, pihaknya akan terus menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program prioritas pemerintah tersebut dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara berkelanjutan. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Renew Riaan, kepada RRI menegaskan, tugas dan fungsi BNN melakukan pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi lewat upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait bahan narkoba. Namun jika tahapan pencegahan melalui edukasi secara maksimal tidak dipenuhi, siapa yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak penegak hukum. Karena BNN selain melakukan pencegahan juga melaksanakan pemberantasan guna menjadikan Kota Tual dan Maluku Tenggara bersih dari peredaran narkoba.
2: Ketika kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa itu bahaya, itu melanggar undang-undang, itu melawan hukum. Ketika masyarakat ataupun siapa saja yang melakukan hal itu, maka supasti akan diproses, dilakukan pemberantasan tadi. Teman-teman Satuan Narkoba Polres Tual, tapi itu adalah kolaborasi BNN Provinsi, kemudian dengan teman-teman Satuan Narkoba Tual, lalu ditambah dengan Becukai dari Ambon yang tiga organisasi lakukan proses penangkapan kemarin di hari Minggu sore di Wairhir itu. Pencegahan juga melakukan pemberantasan.
1: Menurutnya, persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan Kei. Olehnya itu membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral. Dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Sehingga seluruh pihak hingga lingkungan RT/RW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung menginformasikan ke pihak berwajib yakni BNN atau Sat Narkoba di Polres Kabupaten Kota guna ditindaklanjuti. Penambahan tenaga pendidik, akomodasi optimal kebutuhan rombongan belajar di SMP Budi Mulia Langgur. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menjelaskan, pembelajaran di institusi pendidikan itu masih tetap menggunakan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning sejalan ketentuan yang disampaikan kementerian terkait. Selain itu, bersyukur untuk tahun ini pihaknya memperoleh penambahan guru alokasi Dinas Pendidikan Maluku Tenggara yakni kuota guru P3K maupun guru-guru paruh waktu. Di antaranya guru matematika, bahasa Indonesia, dan prakerya. Sehingga bantuan ini dapat memenuhi kekurangan guru sebelumnya dan ditambah beberapa guru-guru honorer mampu menangani 18 kelas yang tersedia. Maka total guru di SMP Budi Mulia saat ini berjumlah 38 dan direncanakan penambahan satu guru BPBK.
3: Program sekolah, kita masih tetap menjalankan kurikulum yang kemarin, kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam sesuai dengan anjuran-anjuran kementerian, dan kita bersyukur untuk tahun ini mengantisipasi itu, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara karena tahun ini kita penambahan beberapa guru, guru-guru P3K maupun guru-guru perwaktu baik dari matematika, bahasa Indonesia dan prakarya. Kita kekurangan guru itu sudah mengobati kekurangan guru yang kemarin kita alami, penambahan beberapa guru-guru honorer yayasan sehingga bisa membantu menangani 18 kelas. Saat ini sudah berkisar sekitar 38.
1: Retop mengungkapkan, peningkatan kompetensi guru dan pelatihan calon kepala sekolah akan digelar Dinas Pendidikan dan peserta langsung ditentukan oleh kementerian sejalan kriteria yang ditentukan untuk mengikuti calon kepala sekolah juga peran Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam mendukung peningkatan kompetensi guru termasuk pengelolaan administrasi sekolah, penyusunan SKP dan konsep lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, UPP kelas 2 Somlaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masela melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi IMPEX. Dukungan terkait perizinan pembangunan pelabuhan, pengerukan, pemasangan pipa dan operasi FPSO, perizinan sementara berproses di Kementerian Perhubungan yang bersamaan dengan revisi dokumen AMDAL oleh pihak IMPEX, kegiatan logistik di Kepulauan Tanimbar masih terbatas pada pengiriman hasil bumi berskala kecil oleh masyarakat ke kota-kota kecil di sekitar. Kepala Kantor UPP Kelas 2 Somlaki, Rodrigo Obed Diaz, mengatakan pihaknya akan berperan aktif dalam membantu IMPEX terhadap perizinan transportasi laut untuk perlu adanya kerjasama antara pihak unit penyelenggara pelabuhan Somlaki dengan IMPEX yang berkaitan dengan perizinan transportasi laut kepada pihak perusahaan.
4: Kami dari unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Somlaki dapat menyampaikan terkait dengan supporting atau dukungan kami terhadap IMPEX untuk pekerjaan Blok Masela terkait dengan perizinan-perizinan khusus untuk transportasi laut dari UPP Somlaki menyupport IMPEX dengan proses perizinan-perizinan tersebut terkait dengan izin pembangunan pelabuhan, izin pengerukan, dan juga izin pemasangan pemipaan dan izin FPSO sendiri sementara ini sedang diproses oleh pihak IMPEX di Kementerian Perhubungan melewati AMDAL-AMDAL yang sedang direvisi pada saat ini. Kegiatan logistik permakanan sendiri untuk saat ini belum untuk meng-cover kegiatan IMPEX dikarenakan kebutuhan dari IMPEX sendiri belum cukup besar. Hasil bumi yang keluar daripada Somlaki ataupun dari Tanimbar ini merupakan hasil bumi yang hanya dibawa masyarakat Somlaki ke wilayah lain seperti kota Ambon, Kupang ataupun Tual.
1: Dia lebih lanjut menjelaskan, pihaknya berharap agar masyarakat pengguna jasa transportasi laut dapat memahami kondisi pelabuhan karena pelabuhan bukanlah tempat tinggal atau tempat menginap sampai berhari-hari, sehingga masyarakat juga dapat melihat berbagai perubahan yang terjadi di pelabuhan terkait dengan aturan dan penerapannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan himbauan yang ditujukan kepada camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, angin kencang dan ancaman kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan. Himbauan tanggal 28 Juli 2026 yang dikeluarkan menyusul informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Matilda Batlayeri Somlaki dengan mempertimbangkan sejumlah terjadinya kecelakaan laut yang terjadi di sepanjang bulan Juli tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Muriel Kosu melalui himbauan yang ditandatanganinya meminta kepada para camat, lurah dan desa agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyebarluaskan informasi kewaspadaan tersebut kepada seluruh masyarakat serta berdasarkan informasi dari BMKG. Kondisi cuaca di Kepulauan Tanimbar berpotensi dipengaruhi dinamika iklim, regional yang dapat memicu kecepatan angin mencapai 14 knot dengan tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Muriel Kosu menyatakan, pemerintah daerah juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan tumbangnya pepohonan, tanah longsor, maupun abrasi pantai. Untuk itu, masyarakat diminta untuk selalu membersihkan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang, serta menyiapkan kebutuhan pangan, obat-obatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Mariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Baiklah saudara pendengar, rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah baru saja kita ikuti bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati suasana malam dengan keluarga tercinta. Dan di saat ini pendengar, tengah dikumandangkan azan sholat Isya pada setiap masjid masing-masing di Kepulauan Kei, Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tual di Langgur. Terima kasih Anda masih memilih bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga ya mendengarkan kami melalui RRI Digital. 42 menit mendengar kini bergeser dari jam 7 malam ini. Itu tadi beberapa lagu pilihan dari tanah air melengkapi kebersamaan kita di edisi Jumat kita di 31 Juli 2026.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Tual di Langgur. Pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Nasdara, Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih dan juga akses jalan. Menurut Mautia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan juga peluang ekonomi digital. Mautia menegaskan Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Nah, saudara, saat ini cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional. Mautia mengatakan konektivitas digital dapat membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru. Internet memungkinkan warga bekerja jarak jauh, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, saudara, pelaksanaan akad masal dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten kota. Nah, kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital. Itulah peringkat satu informasi untuk Anda terkait dengan Komdigi siapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Semoga proses yang direncanakan berjalan dengan lancar.

0: Rawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu po cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Tualdi Lenggur. Dan di akhir pekan, akhir bulan pendengar, harga emas penggadaian berbalik naik di Galeri 24 dan UBS menguat. Terdapat harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di penggadaian berbalik menguat pada peragangan Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Nah, kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada peragangan sebelumnya. Mengacu pada laman sahabat penggadaian, harga emas Galeri 24 naik Rp22.000 per gram dibandingkan peragangan sebelumnya, di mana Rp2.200.000 per gram dibandingkan peragangan sebelumnya di Rp2.573.000 per gram, sehingga harga emas Galeri 24 kini pada level Rp2.595.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.600.000 per gram, dan ini juga merupakan penguatan sebesar Rp21.000 per gram dibandingkan peragangan sebelumnya di berada di level Rp2.586.000 per gram. Nah, saudara, emas batangan Galeri 24 maupun UBS dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, di mana banyak yang ingin juga mengoleksi emas dalam bentuk investasi juga untuk perhiasan. Nah, itulah satu informasi untuk Anda pendengar, di mana di akhir pekan juga di akhir bulan Juli, harga emas di penggadaian berbalik naik dari Galeri 24 dan UBS menguat di akhir pekan ini.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Lihat dia tongkol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dayo patuda mulu jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denna marnurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugi leppa leppanya rupa ma bojah.

dan dingin yang kau dambakan dengan apa akan engkau habiskan bersama mimpi yang kau rekayasa atau doa-doa yang

siwa. Ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita. Datang dan menguap begitu saja, hanya aromanya yang tertahan.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Tualdi Langgur, pendengar, kami sudahi kebersamaan kita untuk lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya ada penyampaian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.

0: Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
4: Membayar komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Tahan, oke.
3: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak ya.
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
3: Oh gitu, Pak ya.
1: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
6: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
7: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
6: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
8: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar kementerian PPPA dan

0: Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
1: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
0: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di daerah Timur Selatan, kemarin sudah ada di Ayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Lingkar Ayu, kemudian juga ada daerah Sirirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Pos-posnya 511 untuk
9: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
10: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: If you manage a team,

0: ngapain aku ya?
1: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
2: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
1: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
2: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
1: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
2: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
1: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
3: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Itu tadi rangkaian lagu-lagu pilihan kami rangkai di malam ini di Ruang Rindu, temani Anda yang sudah pada beristirahat. Selamat malam. Semoga istirahat Anda juga menyenangkan, tidak lalu terbawa dengan pikiran karena ada pekerjaan yang belum tuntas ya. Tapi semoga Anda lebih menikmati lagi tidur Anda di saat ini, atau yang lagi masih berbagi cerita dengan keluarga, semoga itu juga membuat Anda lebih bahagia lagi. Dan di ruang dengar Anda pendengar, selanjutnya kami punya sajian lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah akan kami persembahkan untuk Anda di malam ini. Iya, kami awali kebersamaan kita dari Kalimantan untuk Anda, dan juga disusul Tanah Papua menemani Anda di saat selamat malam dan selamat mendengarkan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langgur, itu tadi sajian lagu-lagu pilihan daerah untuk Anda dari Tanah Kalimantan dan satu lagu Papua kami perdengarkan di ruang dengar Anda pendengar. Sekalian mengakhiri kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan daerah di malam ini, edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, itu tadi lagu-lagu pilihan daerah sudah kami lengkapi kebersamaan kita di saat ini, menempatkan kita di jam 11 lebih 2 menit. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, apalagi Bapak Ibu yang dari tanah Kalimantan, dari Jawa sana yang berdomisili di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga bisa mengurangi rasa rindu Anda, rasa kangen Anda terhadap orang-orang terdekat Anda di sana dengan hadirnya lagu-lagu tadi. Nah, pendengar, selanjutnya kami punya sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia kembali hadir untuk Anda di saat ini, temani Anda hingga nanti di ujung malam kebersamaan kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pendengar lagu-lagu pilihan tadi sudah kami hadirkan, temani Anda di sana. Selamat beristirahat bagi Anda. Tentunya seharian Anda beraktivitas butuh waktu yang cukup untuk Anda bisa beristirahat di malam ini. Pulihkan kembali tenaga dan stamina Anda untuk nanti beraktivitas di hari esok di akhir pekan. Untuk Anda selamat malam. Semoga saja tidur Anda menyenangkan, aman, nyaman hingga nanti pagi tubuh Anda kembali beraktivitas dengan fit. Lalu semua yang Anda rencanakan juga berjalan dengan lancar. Ya, didukung dengan cuaca akhir pekan. Ya, semoga Anda lebih menikmati lagi bersama dengan keluarga. Saya Ellen di meja siar malam ini ucapkan terima kasih banyak bersama operator studio Bung Sami Ohirat, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van temani Anda. Dan saat ini pendengar, kami akhiri kebersamaan kita untuk edisi Jumat kita di 31 Juli 2026. Dan nanti kita jumpa lagi saudara di lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Erin Letiera bersama operator studio Bung Same Ohirat dan ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, Programa 1.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani tanpa engkau.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Hati Katolik di edisi siar Sabtu 1 Agustus 2026 yang disampaikan oleh Pastor Amandus Reaan di awal pagi ini. Dan nantinya di pukul 6 waktu Indonesia Timur juga kami sampaikan penyampaian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz dan dilanjutkan dengan info-info terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id, dan antara untuk Anda di pukul 8 waktu Indonesia Timur juga ada Eva Pagi, Beranda Sukacita, dan nantinya informasi-informasi serta acara-acara menarik lainnya juga kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan apa kabar Anda di pagi ini? Moga-moga kita semua sehat walafiat sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini dengan penuh semangat dan sukacita.

Tuhan bersabda, seorang imam akan kuangkat bagiku, ia setia padaku, dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 1 Agustus 2026, hari peringatan wajib Santo Alfonsius Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Tema perbendungan kita pada pagi hari ini, setia mewartakan kebenaran di tengah tantangan dan pengorbanan. Mari kita membuka acara Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, kita berkumpul dalam acara Mutiara Hati Katolik untuk merenungkan sabda Tuhan pada peringatan wajib Santo Alfonsius Liguori, seorang gembala gereja yang dikenal karena kebijaksanaan dan kerendahan hati, serta semangat dalam mewartakan kasih Tuhan kepada umat sederhana. Melalui hidupnya, ia mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Kristus seringkali menuntut keberanian untuk menyampaikan kebenaran melalui walaupun harus menghadapi penolakan dan pengorbanan. Sabda Tuhan pada hari ini menghadirkan dua tokoh yang setia kepada Allah, yakni Yeremia dan Yohanes Pembaptis. Keduanya tidak mencari popularitas, tetapi dengan berani menyampaikan kebenaran, menyampaikan kesetiaan mereka, membawa konsekuensi yang berat. Namun mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Semoga teladan Santo Alfonsius Liguori juga mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup dalam kasih, iman, dan keberanian mewartakan kehendak Tuhan. Semoga selalu dan melalui permenungan ini, hati kita diteguhkan untuk semakin setia kepada Kristus dalam setiap keadaan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan kepada gerejamu Santo Alfonsius Maria de Liguori sebagai teladan iman, kebijaksanaan, dan semangat pewartaan Injil. Melalui sabdamu hari ini, Engkau mengingatkan kami agar tidak menutup hati terhadap karya keselamatanmu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta hidup dalam iman yang teguh dan penuh kasih. Berkatilah seluruh rangkaian acara ini agar berjalan dengan baik dan membawa berkat, membawa damai, dan membawa sukacita rohani bagi kami semua. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes,
membelenggu dan memenjarahkannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istrimu. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Santo Alfonsius Maria de Ligieri lahir di kota dekat Napoli, Itali, 27 September 1696 dari keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat-bakatnya yang luar biasa. Pada umur 16 tahun, ia meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Ia memulai karyanya sebagai seorang advokat pengacara. Pada tahun 1723, ia diminta membela satu perkara besar, tetapi ia dikalahkan oleh lawannya. Kekalahannya itu justru menjadi pintu masuk untuk menjalani hidup bakti kepada Tuhan dan sesama. Alfonsius kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1726. Ia menjadi imam kapelan di sebuah kolose yang mendidik calon imam misionaris. Di sana, ia mendapat inspirasi dan dorongan dari seorang imam, Pater Thomas, untuk mendirikan sebuah institut yang baru dan mendirikan kongregasi redemptoris. Alfonsius diangkat menjadi uskup Agata pada umur 65 tahun. Sebagai uskup, ia berusaha membaharui cara hidup para imamnya dan seluruh umat keuskupannya. Banyak menulis buku, di antaranya buku teologi moral. Karena sering jatuh sakit, ia mengundurkan diri sebagai uskup ketika berumur 80 tahun. Ia meninggal dunia dengan tenang pada 1 Agustus 1787. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, pertama, bacaan pertama memperlihatkan Nabi Yeremia yang diancam hukuman mati karena menyampaikan pesan Tuhan. Ia tidak membela dirinya dengan kebohongan atau mencari jalan aman. Dengan rendah hati, ia berkata bahwa ia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Yeremia menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah dan percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Penolakan adalah pengalaman yang banyak kali kita dengar dan kita alami sebagai manusia. Ada anak yang ditolak kelahirannya karena jenis kelaminnya. Ada keadaan fisik yang tidak sesuai dengan harapan keluarga. Ada pula orang tua yang ditolak oleh anaknya karena dianggap menjadi beban hidup. Ada pemimpin negara atau organisasi yang ditolak oleh kelompok tertentu karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita dan kepentingan mereka. Ada teman yang ditolak karena hidupnya melarat. Ada pula orang sekampung yang ditolak biarpun sudah sukses, terkenal baik, karena masa lalunya yang miskin dan keluarganya yang tidak terpandang. Injil hari ini mengisahkan tentang kematian Yohanes Pembaptis di tangan Herodes. Yohanes dipenjara karena dengan berani menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri. Teguran Yohanes bukanlah ungkapan kebencian, melainkan panggilan pertobatan. Yohanes ingin Herodes kembali berjalan di jalan Allah. Namun Herodias menyimpan dendam dan mencari kesempatan untuk membunuh Yohanes. Kesempatan itu datang ketika Herodes mengadakan pesta hari ulang tahunnya. Putri Herodias menari dan menyenangkan hati Herodes sehingga ia bertumpah dan ia bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta gadis itu. Atas hasutan ibunya, gadis itu meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Herodes sebenarnya merasa sedih, sebab ia tahu Yohanes adalah seorang besar dan suci. Bahkan Injil mengatakan bahwa Herodes senang mendengarkan Yohanes, walaupun seringkali gelisah mendengar perkataan Yohanes. Namun demi gengsi dan menjaga sumpahnya di depan para tamu, Herodes memilih membunuh Yohanes. Disinilah Injil memperlihatkan drama hati manusia. Seseorang dapat mengetahui kebenaran, bahkan mengaguminya, tetapi tetap menolaknya karena takut kehilangan kenyamanan, kehilangan kuasa, dan penghormatan dari manusia. Yohanes menjadi gambaran seorang nabi sejati yang setia sampai akhir. Sedangkan Herodes menjadi gambaran hati yang lemah dan mudah dikalahkan oleh dosa serta tekanan dunia. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk berani hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang sering mengajarkan kompromi. Dalam hidup sehari-hari, mungkin kita tidak menghadapi ancaman seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi kita sering diuji untuk memilih antara kebenaran atau kenyamanan. Kadang kita takut berkata jujur karena khawatir ditolak, kehilangan teman, atau dianggap berbeda. Kadang kita memilih diam ketika melihat ketidakadilan terjadi. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa damai sejati tidak lahir dari pujian manusia, melainkan dari hati yang setia kepada kebenaran. Kita dapat memulai dari hal-hal kecil, berkata jujur, menjaga perkataan, menolak gosip, menghargai sesama,
dan berani meminta maaf ketika salah. Jangan takut kehilangan sesuatu karena melakukan yang benar. Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa hidup yang diberikan demi kebenaran tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Ia sadar bahwa kebenaran memiliki harga yang mahal. Demi kesetiaan kepada Allah, Yohanes Pembaptis hidup teguh, bahkan ketika nyawanya menjadi taruhannya. Santo Alfonsius Maria de Ligieri juga menjalani semangat yang sama. Ia meninggalkan kenyamanan hidup demi menjalani dan melayani umat, terutama mereka yang miskin dan terlantar. Ia mengajarkan bahwa hukum Allah selalu harus dipahami dalam terang kasih dan belas kasih. Melalui tulisan, khotbah, dan pengajarannya, ia membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Semoga kita pun memiliki hati yang teguh, rendah hati, berani menjadi saksi kasih Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita memohon doa Santo Alfonsius agar kita diberi hati yang penuh kasih, penuh keberanian untuk mewartakan Injil dan ketekunan untuk tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Sabda-Mu telah menguatkan kami untuk semakin percaya kepada Yesus dan tidak meragukan karya-Mu dalam hidup kami. Melalui teladan Santo Alfonsus Maria de Ligieri, ajarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang setia dan berani mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Berkatilah langkah hidup kami, keluarga kami, serta semua yang kami jumpai, agar kami mampu menjadi saksi iman di tengah dunia. Semoga benih-benih sabda yang kami terima pada hari ini tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami setiap hari. Kami panjatkan doa ini ya Bapa, dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 1 Agustus 2026, hari peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Ligieri, dengan tema permenungan setia mewartakan kebenaran di tengah tantangan dan pengorbanan, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan menyampaikan warta berita pagi di edisi siar Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tuala.
1: Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi sejumlah sekolah di Kota Tual, termasuk SD Naskadroa. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Guru bahasa SD Naskadroa Didimus Primus Rahawarin mengatakan sekolah tempatnya mengabdi belum memiliki jumlah guru yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Ia menyebutkan dari tenaga pendidik yang ada, hanya 2 orang yang berstatus pegawai negeri sipil, sementara selebihnya merupakan guru non-ASN atau tenaga honorer.
1: Seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak semua sekolah punya jumlah guru yang memadai. Nah, makanya itu contohnya seperti kita sekolah-sekolah yayasan, rata-rata itu kalau di sekolah dasar yang khususnya Katolik, kami itu sangat minim guru. Bahkan guru yang di tempat saya saja itu yang PNS-nya itu cuma 2 orang. Yang lainnya semua guru honor. Nah, ini juga menjadi tantangan karena sudah barang tentu itu akan boleh dibilang influence. Karena apa? Guru yang...
0: Menurut Rahawarin, keterbatasan jumlah guru membuat beban kerja para tenaga pendidik menjadi lebih berat. Akibatnya pelaksanaan tugas dan pembagian jam mengajar belum dapat berjalan secara optimal. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di sekolah-sekolah swasta yang masih mengalami kekurangan guru. Penambahan tenaga pendidik dinilai penting agar kualitas layanan pendidikan dan proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhyanan, mengakui kekurangan tenaga pendidik bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi hampir di seluruh sekolah di Kota Tual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhyanan, mengakui bahwa kekurangan tenaga pendidik bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi hampir di seluruh sekolah di Kota Tual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurut Nuhyanan, kebutuhan guru di setiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang mengalami kekurangan guru karena jumlah pendidik terus bertambah, sementara di sekolah lain kebutuhan guru disesuaikan dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.
3: Ya, bukan hanya guru di satu sekolah. Saya kira semua guru ini belum punya tenaga pendidik dan kependidikan kan belum optimal. Ada yang kurang guru, itu karena kurang siswa. Kan rasio guru itu kan tergantung rasio siswa. Jadi kalau satu guru itu rasionya itu harus berapa siswa. Tapi kan juga ada rasio sekolah dengan siswa. 2 orang siswa sekalipun tetap diajarkan oleh 10 orang guru mata pelajaran, toh, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita menyadari bahwa belum ada keterpenuhan.
2: Ia menjelaskan hingga saat ini keterpenuhan tenaga pendidik masih belum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya penerimaan pegawai yang dapat mengisi kebutuhan guru di sekolah-sekolah. Selain itu, pemerintah daerah juga belum dapat menambah tenaga guru melalui skema tenaga kontrak. Hal tersebut disebabkan keterbatasan atau kemampuan kesanggupan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai penambahan tenaga pendidik.
3: Semua guru dan sebagainya ini karena juga ada kaitan dengan penerimaan atau pegawai. Kita masih tertumpuk pada guru yang ada di ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Guru kontrak ini itu punya waktu yang terbatas dan sesuai dengan keadaan dan kesanggupan pemerintah daerah dalam hal pendanaan. Dan kita tahu hari saat ini pemerintah daerah lagi seluruh Indonesia kan dampak dari pusat sampai daerah itu berdampak pada penetapan guru, penambahan guru kontrak.
2: Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi secara bertahap. Ia berharap ke depan kebijakan penerimaan tenaga pendidik maupun dukungan pemerintah dapat membantu mengatasi kekurangan guru sehingga proses belajar mengajar di seluruh sekolah dapat berjalan lebih optimal. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia jika didukung dengan lahirnya generasi yang tangguh, berkarakter dan tidak tumbuh dalam kondisi fatherless atau kehilangan peran ayah dalam pengasuhan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
4: Indonesia tengah bersiap menyambut bonus demografi, sebuah periode ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Namun, di balik peluang besar itu, tersimpan kekhawatiran tentang kualitas generasi yang akan mengisi masa depan bangsa. Kepala Perwakilan Kemendikbangga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, Edi Setiawan, menilai bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika diiringi lahirnya sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan memiliki daya saing. Edi menyoroti meningkatnya fenomena keluarga yang kehilangan peran ayah dalam pengasuhan atau dikenal dengan istilah fatherless, di mana anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah beresiko kehilangan sejumlah nilai penting yang dibutuhkan dalam kehidupan, mulai dari ketangguhan, disiplin, hingga kemampuan menghadapi tekanan dan kegagalan. Edi kemudian mengibaratkan kondisi tersebut dengan istilah generasi strawberry. Dari luar terlihat menarik dan menjanjikan, tetapi rapuh ketika menghadapi tantangan.
5: Kita peduli terhadap masa depan bangsa, terhadap generasi-generasi penerus kita. Tapi kalau yang tumbuh generasinya dari keluarga yang fatherless, apakah benar-benar mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas? Kalau ternyata dia menjadi generasi yang strawberry. Strawberry itu kelihatannya indah, bagus di luar, tapi ternyata rapuh di dalam. Kita pencet sedikit aja, dia akan rusak. Itulah generasi strawberry. Kita tidak ingin Indonesia emas nantinya akan diisi oleh generasi strawberry.
4: Ia menegaskan Indonesia Emas 2045 tidak boleh diisi dengan generasi yang mudah menyerah dan tidak memiliki daya juang. Sebab pada masa mendatang, bangsa Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang. Karena itu, Edi mengajak para ayah untuk kembali mengambil peran aktif dalam keluarga. Pengasuhan yang ideal adalah pengasuhan yang kolaboratif yang melibatkan ayah dan ibu secara bersama-sama. Gerakan Ayah Teladan Indonesia lahir dari kesadaran bahwa pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan melalui sekolah, program pemerintah, atau pembangunan fisik. Masa depan Indonesia juga ditentukan oleh kualitas hubungan yang terbangun di dalam keluarga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoa Surbai, Ohoiwap, Kabupaten Maluku Tenggara memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah kerjanya berjalan lancar sejak kembali beroperasi pada 20 Juli 2026 setelah masa libur selama kurang lebih 1 bulan. Kepala SPPG Hoat Surbai, Krisanti Anachi Yamlean, saat dihubungi tim RRI melalui pesan WhatsApp mengatakan, seluruh proses penyiapan hingga penyaluran makanan kepada para penerima manfaat berjalan lancar dan tepat waktu. Menurut Krisanti, anak-anak penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pihaknya juga terus berupaya menjaga ketepatan waktu distribusi agar hak peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Ia menjelaskan kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan MBG bukan berasal dari proses memasak maupun distribusi makanan, namun yang menjadi kendala adalah pemenuhan bahan baku pangan yang mendukung kebutuhan program.
6: Semua proses operasional penyaluran MBG-nya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalau untuk kami di pihak SPPG itu memang tidak ada kendala. Namun ya sebagaimana seperti yang saya suarakan terkait dengan kendala untuk memperlancarkan MBG ini juga salah satu latar belakang pendukung utamanya adalah penyediaan bahan baku yang ada yang tersedia di wilayah kita Kabupaten Maluku Tenggara terutama pasar.
0: Krisanti mengungkapkan musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi hasil pertanian masyarakat. Akibatnya pasokan sejumlah komoditas sayuran lokal menjadi

0: Negara dan Kota Tua mewujudkan generasi muda bersinar. Kepala BNN Kota Tua Ahmad Rin Uryaan kepada RRI menegaskan tugas dan fungsi BNN melakukan pemberantasan, pencegahan dan rehabilitasi lewat upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat memberikan edukasi terkait bahaya narkoba. Namun jika tahapan pencegahan melalui edukasi secara maksimal tidak dipatuhi, siapa yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak penegak hukum. Karena BNN selalu melakukan pencegahan juga melaksanakan pemberantasan guna menjadikan Kota Tua dan Maluku Tenggara bersih dari peredaran narkoba.
1: Ketika kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa itu bahaya, itu melanggar undang-undang, itu melawan hukum. Ketika masyarakat ataupun siapa saja yang melakukan hal itu, maka supasti akan diproses, dilakukan pemberantasan tadi. Teman-teman Satuan Narkoba Polres Tua, tapi itu adalah kolaborasi BNN Provinsi, kemudian dengan teman-teman Satuan Narkoba Tua, lalu ditambah dengan Becukai dari Ambon yang tiga organisasi lakukan proses penangkapan kemarin di hari Minggu sore di Werhir itu. Pencegahan juga melakukan pemberantasan.
0: Menurutnya persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan K. Olehnya itu membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun tanggung jawab seluruh elemen bangsa sehingga seluruh pihak hingga lingkungan RT RW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung menginformasikan ke pihak berwajib yakni BNN atau Satuan Narkoba di Polres Kabupaten Kota guna tindak lanjuti. Penambahan tenaga pendidik akomodasi optimal kebutuhan rombongan belajar di SMP Budi Mulia Langgur. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Reto, menjelaskan pembelajaran di institusi pendidikan itu masih tetap menggunakan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Sejalan ketentuan yang disampaikan kementerian terkait, selain itu bersyukur untuk tahun ini pihaknya memperoleh penambahan guru alokasi Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, yakni kuota guru P3K maupun guru-guru paruh waktu. Di antaranya guru matematika, guru Indonesia dan prakarya, sehingga bantuan ini dapat memenuhi kekurangan guru sebelumnya dan ditambah beberapa guru-guru honorer. Mampu menangani 18 kelas yang tersedia, maka total guru di SMP Budi Mulia saat ini berjumlah 38 dan direncanakan penambahan 1 guru BPBK.
2: Program sekolah kita masih tetap menjalankan kurikulum yang kemarin, kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam sesuai dengan anjuran-anjuran kementerian, dan kita bersyukur untuk tahun ini mengantisipasi itu, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara karena tahun ini kita penambahan beberapa guru, guru-guru P3K maupun guru-guru paruh waktu baik dari matematika, bahasa Indonesia dan prakarya. Kita kekurangan guru itu sudah mengobati kekurangan guru yang kemarin kita alami, penambahan beberapa guru-guru honorer yayasan sehingga bisa membantu menangani 18 kelas. Saat ini sudah berkisar sekitar 38.
0: Retop mengungkapkan peningkatan kompetensi guru dan pelatihan calon kepala sekolah akan digelar Dinas Pendidikan dan peserta langsung ditentukan oleh kementerian. Sejalan kriteria yang ditentukan untuk mengikuti calon kepala sekolah juga peran Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, termasuk pengelolaan administrasi sekolah, penyusunan SKP, dan konsep lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: UPP kelas 2 Somlaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masila melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi INPEX. Dukungan terkait perizinan pembangunan pelabuhan, pengerukan pemasangan pipa dan operasi FPSO, perizinan sementara berproses di Kementerian Perhubungan yang bersamaan dengan revisi dokumen AMDAL oleh pihak INPEX. Kegiatan logistik di Kepulauan Tanimbar masih terbatas pada pengiriman hasil bumi berskala kecil oleh masyarakat ke kota-kota kecil di sekitar. Kepala Kantor UP Kelas 2 Somlaki Rodrigo Obed Diaz mengatakan pihaknya akan berperan aktif dalam membantu INPEX terhadap perizinan transportasi laut. Untuk perlu adanya kerjasama antara pihak unit penyelenggara pelabuhan Somlaki dengan INPEX yang berkaitan dengan perizinan transportasi laut kepada pihak perusahaan.
1: Kami dari unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Somlaki dapat menyampaikan terkait dengan supporting atau dukungan kami terhadap INPEX untuk pekerjaan Blok Masila terkait dengan perizinan-perizinan khusus untuk transportasi laut dari UPP Somlaki menyupport INPEX dengan proses perizinan-perizinan tersebut terkait dengan izin pembangunan pelabuhan, izin pengerukan, dan juga izin pemasangan pemipaan dan izin FPSO sendiri sementara ini sedang diproses oleh pihak INPEX di Kementerian Perhubungan melewati AMDAL-AMDAL yang sedang direvisi pada saat ini. Kegiatan logistik permakanan sendiri untuk saat ini belum untuk meng-cover kegiatan INPEX dikarenakan kebutuhan dari INPEX sendiri belum cukup besar. Hasil bumi yang keluar daripada Somlaki ataupun dari Tanimbar ini merupakan hasil bumi yang hanya dibawa masyarakat Somlaki ke wilayah lain seperti kota Ambon, Kupang ataupun Tual.
0: Dia lebih lanjut menjelaskan pihaknya berharap agar masyarakat pengguna jasa transportasi laut dapat memahami kondisi pelabuhan karena pelabuhan bukanlah tempat tinggal atau tempat menginap sampai berhari-hari sehingga masyarakat juga dapat melihat berbagai perubahan yang terjadi di pelabuhan terkait dengan aturan dan penerapannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan himbauan yang ditujukan kepada camat, lurah dan kepala desa-desa si Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, angin kencang dan ancaman kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan. Himbauan tertanggal 28 Juli 2026 yang dikeluarkan menyusul informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Matilda Matlairi Somlaki dengan mempertimbangkan sejumlah terjadinya kecelakaan laut yang terjadi di sepanjang bulan Juli tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu melalui himbauan yang ditandatanganinya meminta kepada para camat, lurah dan desa agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyebarluaskan informasi kewaspadaan tersebut kepada seluruh masyarakat serta berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi cuaca di Kepulauan Tanimbar berpotensi dipengaruhi dinamika iklim regional yang dapat memicu kecepatan angin mencapai 14 knot dengan tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Muriel Kosu menyatakan pemerintah daerah juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan tumbangnya pepohonan, tanah longsor maupun abrasi pantai. Untuk itu, masyarakat diminta untuk selalu membersihkan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang, serta menyiapkan kebutuhan pangan, obat-obatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Dian yang nantinya menyampaikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca di hari ini. Silakan Ibu Dian. Tolong, Ibu Dian, silakan informasi Anda.
2: Oh ya, baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah berawan, dini hari cerah. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari berawan tebal hingga cerah berawan, malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 18 knot atau mencapai 33 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Selamat pagi pendengar. Satu informasi, Bim Ketua Komitmen Jaga Toleransi Demi Kedamaian Daerah. Diwakili Wali Kota Tual Haji Ahmad Yani Renuat, Wakil Wali Kota Tual Haji Amir Rumrah menerima kunjungan silaturahmi Kolonel Purnawirawan Pastor Yos Bintoro di ruang kerja Wakil Wali Kota Tual Jumat 31 Juli 2026. Silaturahmi ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Gereja Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah menyambut baik kunjungan Wakil Uskup dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap kehidupan sosial serta keagamaan di Kota Tual. Rumrah menegaskan bahwa pemerintah Kota Tual berkomitmen menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Kota Tual. Ia juga menambahkan, Pemkot Tual selalu terbuka untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Rumrah juga berharap kunjungan Pastor Yos Bintoro dapat semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan sosial di Kota Tual. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Tual dalam pertemuan ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Randus Usman Borut.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

0: RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: RR Virtual.
1: Iya, pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi, kami punya beragam informasi menarik lainnya yang nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara. Ya, kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 bagi pendengar yang ingin berbagi informasi-informasi terkini ya yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, yang saat ini masih bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami melayani Anda di 0813-549-5875. Iya, pendengar, satu informasi, pengurangan kuota BBM picu antrian panjang di SPBU Dobo. Warga Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Kompak yang berlokasi di Jalan Pemda 2, Kelurahan Siwa 5, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Antrian panjang terjadi akibat keterlambatan pasokan BBM serta pengurangan kuota yang diterima SPBU. Pengawas SPBU Kompak Desen Mangar saat ditemui RRI di ruang kerjanya Jumat 31 Juli 2026 menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah pengurangan kuota BBM dari Pertamina. Menurutnya, pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Menanggapi pertanyaan mengenai tidak lagi diterapkannya pelayanan pembelian BBM menggunakan sistem rekomendasi seperti tahun lalu, Desen mengatakan bahwa sistem rekomendasi sebenarnya masih tetap berlaku. Namun pengaturannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan pihak SPBU hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Mangar menambahkan apabila kuota BBM tetap seperti sebelumnya, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar meskipun pasokan hanya menggunakan 2 mobil tangki atau dengan kapasitas sekitar 10 kiloliter per hari. Terkait keterlambatan pasokan BBM, Desen menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina. SPBU hanya menerima dan menyalurkan BBM sesuai jumlah yang dikirim. Mangar berharap kuota BBM untuk Kabupaten Kepulauan Aru dapat dikembalikan seperti semula, bahkan jika memungkinkan ditambah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrian panjang di SPBU tidak terus terjadi.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

0: Gila gue di friend zone.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan Anda di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara masih tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda di pagi ini. Moga-moga aktivitas Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda yang Anda lakukan di pagi ini dapat berjalan dengan maksimal. Dan kami juga doakan bagi saudara kita ya, yang lagi mengais rezeki di pasar Kota Tua, pasar Kota Langgur. Moga-moga di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak untuk Anda dan jualan Anda laris manis. Moga-moga bisa memenuhi kebutuhan keluarga, ekonomi Anda. Iya, satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, Prabowo diminta Presiden Korsel jembatani dialog dengan Korut. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Presiden Korea Selatan memintanya membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Menurut Presiden Prabowo, permintaan tersebut mencerminkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas, aktif, dan non-blok. Permintaan ini, kata Presiden Prabowo, disampaikan saat melakukan kunjungan kenegaraan di Korea Selatan. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya apabila memang diminta secara resmi untuk menjalankan misi tersebut. Presiden Prabowo menilai kepercayaan tersebut lahir karena Indonesia selama ini dikenal tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negara lain. Prinsip itu, kata Presiden Prabowo, membuat Indonesia dapat diterima oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mencontohkan pendekatan serupa juga diterapkan Indonesia dalam menyikapi konflik di Myanmar, sehingga Indonesia tetap dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat. Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia akan terus berpegang pada politik luar negeri non-blok yang diwariskan para pendiri bangsa. Indonesia lanjutnya tidak akan bergabung dengan blok atau pakta militer manapun dan memilih membangun hubungan baik dengan semua negara. Menurut Presiden Prabowo, sikap netral dan terbuka terhadap semua pihak menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Polres Jakpus ungkap 68 kasus obat berbahaya dalam 7 bulan 2026. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan 68 kasus peredaran obat berbahaya selama periode Januari hingga Juli 2026 dengan menangkap 92 tersangka dan menyita 118.494 butir obat daftar G dari berbagai jenis. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polsek terhadap peredaran obat-obatan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Reynold menjelaskan wilayah Tanah Abang menjadi lokasi dengan jumlah pengungkapan terbanyak, yakni 35 kasus dengan 41 tersangka. Adapun selama Juli 2026, Polres Metro Jakarta Pusat telah menerbitkan 14 laporan polisi dengan 16 tersangka terkait kasus serupa. Ia menyebut barang bukti yang disita antara lain 54.434 butir tramadol, 24.518 butir eksimer. Menurutnya, para pelaku diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Para tersangka dijerat pasal 435 dan pasal 4369 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Reynold mengatakan pemberantasan peredaran obat daftar G tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga langkah pencegahan bersama lintas sektor. Ia menyampaikan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat bersama Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Balai POM, BIN Daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat telah menyepakati sejumlah rencana aksi. Langkah tersebut meliputi deklarasi bersama di Tanah Abang.

Abang, pemasangan spanduk di titik rawan, pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan hingga penyuluhan bahaya penyalahgunaan obat melalui program Pelajar Jaga Jakarta.

0: Saki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
2: Oh iya ya, abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Lai.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya, abang, maaf.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti berita nasional.
1: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
2: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
4: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang